0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Brava Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, Sahabat Brava Suara, di tahun 2026 ini Bupati Lamongan Yuranur Effendi terus mempercepat program prioritasnya, yaitu program Jamula alias Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Diperkirakan tahun 2026 ini ya Sob ya, akan ada sebanyak 56 ruas jalan strategis yang panjangnya mencapai 40 km yang bakal diperbaiki untuk melancarkan konektivitas dan juga aktivitas ekonomi masyarakat tentunya yang ada di Lamongan begitu ya. Dan juga belakangan kita udah mengetahui ya Sob ya, emang ada beberapa jalan di Lamongan yang diperbaiki, termasuk juga di Jalan Pahlawan yang sebelah selatan maupun sebelah utara begitu ya. Terus sekarang itu juga berlangsung perbaikan jalan yang ada di Jalan Sumargo, tepatnya arah Asrama Haji ke timur ya Sob ya, yang sekarang ini juga masih dalam tahap perbaikan. Dan juga semoga untuk Jamula ini bisa menyasar bukan hanya di Lamongan Kota aja, tapi juga di daerah-daerah yang lainnya, termasuk juga di desa ya Sob ya, yang sering banget warganya itu mengeluhkan kalau ruas jalan masuk desanya masih rusak, terus juga berlubang, bahkan kalau hujan atau ada genangan air itu sulit banget untuk dilewatin begitu ya. Jadi ya semoga aja untuk Jamula ini merata bukan cuman di Lamongan Kota aja, tapi juga di daerah-daerah lainnya yang mungkin sebelumnya masih belum terfokus ke sana begitu sobat ya. Dan juga untuk warga Lamongan, nantinya kalau jalan di Lamongan itu halus dan mulus begitu ya, ingat itu harus dirawat dan digunakan sebaik-baiknya untuk kamu berkegiatan sehari-hari. Jangan sampai ada jalan yang mulus terus kamu buat untuk balapan gitu, jangan ya sobat ya. Itu selain meresahkan warga, itu juga bisa untuk merugikan diri kamu sendiri nantinya kalau ada hal-hal yang gak kamu inginkan terjadi di jalan raya begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, sobat Ramai Suara. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Membahas kesiapan fisik jamaah menuju Tanah Suci, saat ini kita sudah bersama Dr. Yani dari Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan. Meski tahun ini syarat kesehatan diperketat, Dr. Yani menyebut adanya tantangan pada jeda waktu 4 bulan pasca pemeriksaan yang membuat kondisi jamaah rawan menurun hingga akhirnya drop saat tiba di sana. Lantas, di mana sebenarnya titik lemah sistem kita hingga jamaah dengan penyakit berat masih bisa lolos?
2: Tahun ini lebih ketat karena jadi tahun ini kencing manis itu pemeriksaannya harus clear sampai HbA1c bagus. Nah, cuma ada senggang waktu antara pemeriksaan awal sampai pemberangkatan. Senggang waktunya ini ada 4 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 4 bulan karena pemeriksaan secara keseluruhan hanya di bulan Desember sampai awal Januari. Kita pemberangkatannya di April. Kemarin ada satu peristiwa, orang kencing manis ternyata di sana drop. Permasalahannya adalah karena lupa minum obat, Mas. Jadi seharusnya para jamaah haji ini dari Desember yang sudah terdiagnosa harusnya rutin minum obat sampai pemberangkatan. Karena banyak tamu, banyak makanan, tidak tidur. Jadi ada jamaah haji itu sebelum berangkat itu mereka sebelum masuk Sukolilo sudah tidak tidur 2 hari karena banyaknya tamu, Mas. Nah, ini yang bikin sebelum berangkat drop.
1: Apalagi hampir separuh jamaah kita adalah lansia. Terkait hal ini, Dr. Yani menjelaskan bahwa skema pendampingan sudah disiapkan secara berlapis, mulai dari melibatkan keluarga hingga pengawalan ketat oleh petugas medis kloter di setiap tahapan ibadah.
2: Jamaah Haji Lamongan itu 43%-nya lansia. Jadi ketika lansia ini kami sudah menyeleksi mana yang membutuhkan pendampingan orang, mana yang tidak. Di Lamongan yang membutuhkan pendampingan orang 48 orang dan 48 orang ini pergi haji dengan pendampingan dari keluarga masing-masing. Jadi beliau berangkat dengan anaknya, dengan adiknya ngaten untuk yang di sana. Kemudian ada beberapa misalnya ternyata sepuh banget ngaten, ada petugas haji. Jadi di sana nanti ada petugas haji, ada satu dokter, ada satu perawat, kemudian ada ketua kloter dan pembimbing ibadah. Lah ini mereka yang akan mendampingi untuk proses ibadahnya. Jadi mau kemana, bagaimana, mereka akan selalu mengawal. Kemudian ada berapa yang ini suami istri ngaten. Jadi mereka dikawal oleh suaminya masing-masing atau istrinya masing-masing. Kemudian untuk kondisi di Mekah atau di Madinah, kemarin sudah ada pengumuman bahwa beberapa titik di tempat di mana banyak yang tersesat itu ternyata sudah ada petugas dari Dakar Madinah dan Dakar Mekah. Jadi ketika mereka misalnya akan mau kemana atau bagaimana dan mereka terlihat seperti orang yang kebingungan, maka pasti akan ada yang mendekati untuk ditanya dan ditunjukkan jalannya.
1: Lalu, bagaimana langkah konkret untuk mencegah jamaah jatuh sakit sejak dari tanah air? Dan bagaimana Dr. Yani memastikan data pantauan dari daerah benar-benar sinkron dengan pusat agar pengawasan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas?
2: Jadi pemeriksaan kesehatan ini ada pemeriksaan kesehatan awal. Setelah itu kami melakukan uji ketahanan tubuh, tapi sesuai umur, nggih Mas. Itu yang kedua. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan sambil melakukan vaksinasi meningitis. Kemudian 1 bulan kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, tapi tidak secara mendetail, tapi ada anamnesa, ada tensi pada pemberian imunisasi polio. Kemudian yang terakhir dilakukan di KPIH oleh dokter kloter masing-masing. Nah ini di sepanjang pemeriksaan-pemeriksaan itu pasti ada nasihat-nasihat secara pribadi yang diberikan dari tenaga kesehatan untuk jamaah haji.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rana Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah Sobat Rana Suara, belakangan nih ya, kamu sering gak sih ngelihat kayak ada anak-anak kecil yang tiba-tiba dia itu kayak gerakan freestyle gitu loh Sob. Gerakan yang kepalanya di bawah tapi kakinya di atas. Nah itu yang disebut sebagai gerakan freestyle sujud gitu Sob, yang sekarang lagi tren di kalangan anak-anak. Dan juga usut punya usut nih ya, waktu aku tanyain mereka, ini kamu niru gerakannya siapa sih kok sampai ekstrim banget gitu loh, kayak salto terus juga posisi kepala di bawah alias handstand. Dan ternyata mereka itu terinspirasi dari game online kayak Free Fire begitu Sob. Dan gerakan ini tentunya berbahaya ya kalau nggak diawasi sama orang tua yang ada di lingkungannya atau bahkan orang-orang yang tahu, karena itu bisa menyebabkan cedera yang ada di tulang leher loh begitu Sob. Apalagi kalau misalkan tulang lehernya nggak kuat menopang badannya, ya udah itu pasti akan menimbulkan cedera yang fatal bagi anak-anak juga. Nah ngomongin soal gerakan yang ekstrim seperti ini atau tren freestyle yang ekstrim, ini bukan pertama kalinya terjadi ya Sob ya, karena kalau anak-anak itu kan sebenarnya mereka masih belum bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang enggak, mana yang bisa ditiru dan juga mana yang enggak gitu kan. Seperti tren-tren yang dulu-dulu itu juga pernah mereka melakukan tren yang nekat seperti ini gitu kan, kayak tren hadang truk, terus juga tren minta telolet bis, itu kan juga macam-macam trennya yang tentunya juga membahayakan anak-anak itu sendiri. Nah untuk kamu Sob, mungkin masih ingat tren-tren lainnya yang membahayakan begitu ya, boleh banget nih pagi hari ini kita flashback dulu soal tren yang pernah hype di kalangan anak-anak dan itu membahayakan keselamatan mereka. Langsung aja ya kamu sharing barengan sama Rinda lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.
4: 103,9 FM Prime Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Prime Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, Sobat Rana Suara masih barengan sama Rinda di Cop-Cop Pagi spesial hari Jumat ini. Nah, Sobat Rana Suara, ngomongin soal tren, emang sekarang tuh lagi hype banget ya, tren freestyle di kalangan anak-anak. Jadi kayak anak-anak itu, mereka melakukan gerakan handstand alias kepala di bawah dan juga kakinya di atas gitu kan, seperti orang sujud, tapi sujudnya ini lebih ekstrim begitu ya Sob ya. Dan ngomongin soal tren, sebenarnya banyak banget loh tren di kalangan anak-anak yang kayak setiap tahunnya itu pasti berganti-ganti dan juga cepet banget. Tadi kan Rinda juga sempat ngajakin kamu untuk flashback ya Sob ya, ngomongin soal tren yang pernah hype di kalangan anak-anak itu, ada tren yang apa aja sih gitu kan. Nah, pagi hari ini Rinda disapa langsung sama Kak Altaf lewat WA-nya Prames Suara. Kak Altaf bilang tuh katanya, kalau zamanku dulu yang paling hype itu main lato-lato, sampai kemana-mana bunyinya dan kedengeran terus, bahkan di sekolah pun banyak yang bawa. Ini benar banget ya Sob ya, lato-lato itu pernah hype di tahun 2023 akhir kalau nggak salah. Dan itu setiap anak kemanapun itu pasti bawa lato-lato untuk dimainin Sob. Bukan cuma di sekolahan aja tuh mereka mainnya, bahkan ini juga pernah ngelihat ya anak-anak yang bawa lato-lato ketika nganterin atau ketika nemenin ibunya ke pasar. Terus mereka pas ngaji bawa lato-lato juga, sambil makan juga main lato-lato. Bahkan sampai ada kasus juga, anak itu tangannya sampai lebam, sampai melepuh gitu ya Sob ya, gara-gara mereka itu keseringan main lato-lato. Nah lo, itu kan juga sebuah tren yang kalau berlebihan itu pasti membahayakan diri anak-anak itu sendiri ya Sob ya. Makanya untuk para orang tua sekarang ini zamannya kan lebih canggih lagi ya Sob ya, yang pastinya perkembangan tren itu pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan zaman kita dulu waktu kecil begitu ya. Makanya pantau terus anak-anaknya dan jangan sampai ngikutin tren-tren yang itu bisa membahayakan diri anak kamu sendiri ya Sob ya. Dan thank you juga untuk Kak Altaf yang pagi hari ini udah bergabung barengan sama Rinda lewat WA-nya Prames Suara ya. Selamat beraktivitas juga dan jangan lupa semangat tentunya. Dan juga untuk kamu sobat yang mungkin masih ingat tren-tren yang lainnya, nah boleh banget tuh langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda ya. Pagi hari ini lewat WA-nya Prames Suara di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlekat di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di Kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857 1717 1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame.

0: banget, jadi enak deh.
1: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Prime Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: Brahma Suara.
7: Music Hits and Information. Brahma Suara.
8: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information, Suara Brahma Suara. Balik lagi barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan sekarang kita mau mantau lagi ya Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini Linda ngajak kamu untuk melihat situasi yang ada di Bundaran Tugu Wingkom Babat, yang pagi hari ini terpantau lancar banget ya Sob ya, baik itu yang menuju ke arah Jombang, arah Bojonegoro maupun arah ke Lamongan. Dan kalau dilihat-lihat, langit di daerah Babat pagi hari ini sepertinya berawan juga ya Sob ya. Sama halnya dengan langit yang ada di daerah Lamongan Kota dan sekitarnya. Ya berarti ini untuk berawannya cukup merata Sob. Bukan cuma di Lamongan Kota aja tapi juga di daerah Babat dan mungkin di daerah Pacitan juga sama kali ya. Jadi untuk kamu yang ada di sana boleh banget nih kamu kabarin ke Rinda bagaimana cuaca di pagi hari ini. Dan juga Sobat, untuk kamu yang mungkin mau melintas atau mau lewat di area Bundaran Tugu Wingkom Babat ini, hati-hati selalu ya, soalnya kan di Bundaran Tugu Wingkom ini pasti ramai banget. Karena ini adalah titik pertemuan dari 3 kabupaten, termasuk Lamongan, Jombang, dan Bojonegoro. Terus juga Sob, ini kan sering kali dilewatin sama truk-truk yang gede-gede gitu ya. Jadi untuk kamu selalu hati-hati dan jaga jarak amannya. Bahkan tadi juga Rinda sempat ngelihat tuh ada truk, tapi bukan truk sih, itu mirip-mirip kayak L300 yang dia tuh sepertinya kebanyakan membawa muatan. Bahkan tadi waktu belok aja mau menuju ke arah Bojonegoro itu kayak mau terguling gitu loh Sobat ya. Jadi untuk kamu para supir truk, para supir angkutan yang bawa muatan gede-gede, perhatiin muatannya juga ya, jangan sampai kelebihan karena itu bisa membahayakan diri kamu sendiri. Soalnya semalam atau kemarin sore itu juga baru aja ada kejadian truk yang terguling di Kebalan Donom Babat. Jadi semoga aja hal itu gak terjadi lagi gitu kan. Makanya untuk kamu para supir truk, para supir angkutan, selalu perhatiin muatannya, jangan sampai kelebihan agar tidak membahayakan diri kamu sendiri ketika berkendara di jalan manapun itu ya Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda nih. Kamu jangan kemana-mana dan kamu boleh banget kalau mau request spot mana yang mau direview begitu ya. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
8: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Nah, Sobat Ramai Suara, ngomongin soal tren freestyle nih ya. Rinda kan pagi hari ini terhubung dengan guru salah satu SD swasta yang ada di Lamongan, yang belakangan juga resah ya sobnya terkait tren freestyle ini. Dan selamat pagi, ini Rinda terhubung langsung ya dengan Ibu Sakinata. Tapi kayaknya langsung aja kita mau tanya-tanya dan juga mengulik soal tren freestyle ini ya Bu ya. Nah Ibu, sejauh mana sih pihak sekolah itu ngelihat fenomena freestyle ini dilakuin siswa di lingkungan sekolah? Terus di momen apa biasanya mereka sering banget beraksi untuk handstand itu tadi ya Bu ya?
2: Sejauh saya mengajar, mereka melakukannya ketika jam pelajaran, di saat guru menerangkan. Saya yakin bukan hanya saya yang melihat, karena beberapa guru juga membicarakan hal tersebut. Saya kira awalnya, oh memang anak tersebut yang hyperaktif. Tapi setelah saya lihat dan saya bicarakan dengan guru-guru yang lain, ternyata hal tersebut cukup fatal ya. Cukup sering mereka lakukan, dan itu di waktu-waktu yang menurut kami tidak seharusnya mereka melakukan itu.
1: Nah iya betul banget, ini seringkali terjadi ya Bu ya, bahkan ketika mata pelajaran aja mereka sempat-sempatnya freestyle begitu kan. Padahal dari tren freestyle ini tentunya ada resiko cedera yang mungkin saja bisa dialami oleh murid itu sendiri ya, seperti cedera yang ada di bagian leher. Nah kalau dari sekolah atau bahkan dari guru-guru sendiri itu seperti apa Bu menyikapinya? Apakah ada larangan atau justru bagaimana itu melihatnya?
2: Saat ini dari pihak sekolah belum ada arahan secara langsung ya, tapi kami sebagai guru pastinya sudah memberikan nasihat kepada mereka, memberikan arahan supaya tidak melakukan freestyle tersebut, apalagi di jam-jam yang tidak seharusnya mereka lakukan, seperti ketika belajar dan juga ketika beribadah.
1: Oke, nah untuk tren ini apakah dampaknya sampai mengganggu etika siswa itu sendiri, Bu?
2: Kami sebagai guru tentunya sudah merasa bahwa fenomena ini cukup mengganggu etika siswa karena mereka melakukannya tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya. Mungkin jika mereka melakukan ketika jam olahraga atau ketika ekskul yang melibatkan fisik, mungkin ini hal yang wajar ya. Namun tetap harus didampingi oleh orang tua ataupun orang yang lebih faham terkait freestyle ini.
1: Oke, nah terakhir nih Bu ya, apakah ada langkah konkret dari sekolahan atau guru juga yang ikut mengedukasi orang tua biar bisa membatasi pengaruh konten digital yang memicu aksi fisik atau tren freestyle ini yang ujung-ujungnya juga berbahaya pada anak itu sendiri?
2: Fenomena freestyle ini jika dilihat justru yang melakukan adalah anak TK dan SD. Pertanyaan kami adalah dari mana mereka tahu dan bagaimana mereka tahu? Karena setahu saya mereka ini menirukan game Free Fire, di mana game tersebut ada batasan usianya, sedangkan mereka tidak termasuk dalam usia tersebut. Kami sebagai guru sudah menyampaikan, sudah menasihati anak-anak yang melakukan. Kami meminta kerjasama kepada para orang tua untuk mengawasi anak-anak ketika mereka menggunakan gadget dan membatasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau ditonton oleh anak-anak. Mungkin para orang tua juga bisa mengarahkan anak-anak untuk mengikuti ekstra yang melibatkan fisik seperti taekwondo, silat, dan lain sebagainya.
1: Oke, terima kasih ya Bu ya untuk ngobrolnya di pagi hari ini terkait tren freestyle yang memang benar-benar meresahkan anak-anak di kalangan sekarang ini. Jadi ya semoga aja daripada orang tua bisa bekerja sama dan bisa meredam anak-anaknya ya, biar nggak mengikuti tren freestyle yang tentunya bisa membahayakan dan bisa membuat cedera anak itu sendiri. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Dan baru aja Rinda puterin lagu terbaru dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Nah, ini lagu yang ngegambarin hubungan LDR, tapi bukan LDR jarak ya sob ya, alias long distance religion atau hubungan yang beda agama. Ini another version of Mangu begitu kan ya. Karena menurut aku kalau hubungan beda agama itu masuknya adalah adegan yang berbahaya sobat ya. Karena kalau kamu menjalin hubungan beda agama itu jawabannya cuma dua gak sih? Jawabannya kalau gak ganti pasangan ya ganti keyakinan begitu kan. Makanya kenapa aku menyebutnya sebagai adegan berbahaya. Nah kalau ngomongin adegan berbahaya, bukan cuman hubungan beda agama aja ya sob ya, tapi tren freestyle yang belakangan kita bahas itu juga masuknya ke adegan berbahaya karena udah merenggut korban ya sob ya. Belakangan diketahui ada pelajar di SD Negeri Desa Lenek Baru, Kecamatan Lenek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang meninggal dunia gara-gara dia itu melakukan freestyle ala game Free Fire. Dan korban ini ngelakuin waktu di SD sob, kayak melakukan gerakan freestyle itu barengan sama teman-temannya. Tapi tiba-tiba dia itu kayak salah gerakan atau salah tumpuan gitulah ya, yang akhirnya korban itu cedera di lehernya dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Terus diagnosisnya dia mengalami patah leher. Nah terus dia sempat tuh dirawat di rumah sakit untuk beberapa hari gitu ya, tapi sayangnya anak itu meninggal dunia karena cedera yang dialami di bagian lehernya itu udah serius dan udah cukup lebar begitu ya sob ya. Ini pun menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa tren itu nggak semuanya harus diikuti. Kita bisa membedakan mana tren yang membahayakan dan juga mana tren positif yang memang itu harus kita lakukan begitu sob ya. Jadi kita boleh kok untuk selektif, untuk memilah-milah gitu ya, karena ujung-ujungnya semua itu pasti dampaknya adalah ke diri kita sendiri sobat ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Ugh.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Masih barengan sama Rinda sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Dan untuk kamu warga pesisir ya sob ya, Rinda ingetin kalau ada potensi banjir rob yang diperkirakan bakal melanda pesisir Surabaya dan juga pesisir pantai utara gitu ya, di tanggal 11 sampai dengan 27 Mei 2026 nantinya. Karena memang di tanggal 17 itu akan ada fenomena super new moon, di mana fase bulan baru itu kan terbentuk dan juga ada di titik yang paling dekat sama bumi. Di situ akhirnya bisa memicu pasang air laut yang lebih tinggi ya sob ya, dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Makanya kenapa ini ada himbauan dari BMKG secara langsung untuk kamu bisa bersiap-siap ya, mungkin bisa mengamankan barang-barang berharga begitu ya, termasuk juga barang-barang elektronik, karena khawatirnya kalau airnya pasang terus menggenang di rumah kamu. Nah, air laut ini kan sifatnya korosif ya sob ya, karena asin dia bisa membuat besi-besi menjadi berkarat. Jadi akhirnya untuk kamu lebih baik ya mengamankan barang elektronik atau barang berharga di tempat yang lebih tinggi biar enggak rusak kena banjir rob ini tadi ya sob ya. Dan juga untuk periodenya dimulai dari 11 Mei yang lalu sampai dengan 27 Mei 2026 nanti untuk wilayah pesisir Surabaya termasuk juga di wilayah Lamongan seperti di Paciran dan juga Tuban ya sob ya. Nah, untuk info lainnya, masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Ramai Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan Sobat Ramai Suara, di bulan Mei kan memang ini sebagai bulannya Lamongan, karena mau mengadakan HJL alias Hari Jadi Lamongan yang ke-457. Dan sebelum tanggal 26 nanti, pastinya bakal ada event-event yang menyemarakkan atau memeriahkan menuju Hari Jadi Lamongan yang ke-457 ini ya sobat ya. Seperti nanti di tanggal 21 Mei akan ada event Saleha atau Sadar Legalitas Berusaha yang dilaksanakan di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. Terus berlanjut, di tanggal 22 sampai dengan 24 Mei nantinya itu bakal ada pameran Hari Pendidikan Nasional yang berlangsung di kawasan Gajah Mada Lamongan mulai dari jam 8 pagi ya sob ya. Nah untuk kamu yang mungkin kepo, pengen tahu juga kayak rangkaian di hari hanya atau di tanggal 26-nya kayak gimana sih Rin? Nah itu dimulai dari pagi banget ya sob ya, alias setengah 6 mereka udah berkumpul di gedung DPR di Lamongan untuk pembukaan Selubung Pataka. Nah kalau Selubung Pataka itu udah dibuka, terus juga ada kayak upacara sebentar gitu lah sobat ya untuk pemberangkatannya. Akhirnya Selubung Pataka itu dibawa dengan iring-iringan menuju ke Pendopo Lokatantra. Nah di situ nantinya ditaruh di pendoponya, baru akan ada melaksanakan pasamuan agung atau resepsi HJL ya sob ya, yang terselenggara jam 10 pagi di Pendopo Lokatantra Lamongan. Dan malam harinya masih ada event yang lainnya, yaitu event sedekah bumi atau wayangan yang dilaksanakan di Dusun Cancing, daerah Ngimbang, Lamongan. Jadi untuk kamu jangan sampai kelewatan ya sob ya untuk keseruannya, karena memang banyak banget. Dan nanti bakal Rinda spill lagi akan ada acara-acara yang lainnya biar kamu gak kelewatan, dan juga biar kamu bisa tahu event apa aja menuju Hari Jadi Lamongan yang ke-457 ini sob.
0: 103,9 FM Brama Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
7: Wahai. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendapatkan daftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TENS, just bridge to the future.
9: 103,9 FM, music hits and information.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prima Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prima Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kenapa kira-kira ini bareng sama dia melulu? Kita tuh mau nikah, Bu.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama lo.

0: Brahma Suara.
1: Music Health and Information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Music Health and Information. Sahabat Brahma Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, sahabat Brahma Suara, untuk kamu yang suka mompa air malam-malam biar lancar, biar enggak barengan sama tetangga yang lainnya. Nah, ini ada informasi pemeliharaan rutin IPA di Ploso Wayu Lamongan ya sob ya, yang dampaknya itu bisa mengakibatkan gangguan distribusi air atau bahkan pengecilan alirannya di daerah Lamongan Kota, Perum Geraha Indah, terus juga di dekat dan sebagian unit Made. Terus untuk pemeliharaannya dijadwalkan berlangsung di jam 11 malam nanti sampai dengan jam 1 dini hari begitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin biasanya mompa air malam-malam biar enggak barengan sama yang lainnya, bisa untuk dimajukan mompanya atau bahkan mepet subuh aja dulu ya sob ya. Karena kalau malam hari masih ada pemeliharaan rutin pengolahan air yang ada di Ploso Wayu Lamongan. Nah, pagi hari ini juga Rinda disapa langsung sama Kak Danu yang ada di Pamulang, sekaligus request lagunya Lila yang judulnya Lebih Dari Bintang. Langsung aja ya sob ya, kita puterin lagu Lila judulnya Lebih Dari Bintang spesial untuk kamu.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prawe Suara hanya di Pojok Pintar.

0: kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban.

0: penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay, Sob. Ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka. Dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka. Semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi. Ini yang akan kita lakukan dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A. Menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih, Sob. Intinya beliau tuh bilang,
1: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
0: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah, Sobat. Tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama, Sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
2: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
0: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
3: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
0: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya,

0: Belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespon sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Sobat masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Prameswara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, mastiin kalau kondisi PMK atau penyakit mulut dan kuku di Lamongan masih aman terkendali ya sob ya. Tapi meskipun begitu, untuk seluruh peternak, pedagang hewan kurban juga diminta tetap waspada sama penyebaran penyakit tersebut. Karena meskipun terkendali ya sob ya, untuk PMK ini sebenarnya masih ada di Lamongan, tapi jumlahnya ya gak banyak begitu kan. Terus kebanyakan yang terkena PMK itu hewan yang belum divaksin dan hewan yang asalnya bukan dari Lamongan, alias dari daerah-daerah lainnya yang dia itu dibeli oleh pedagang Lamongan begitu ya sob ya. Makanya itu harus di sterilkan dulu dan harus disembuhkan dulu kalau memang terjangkit sama PMK begitu sob. Dan dari Dinas Kesehatan Hewan sendiri sudah memastikan kalau nantinya hewan-hewan kurban di Lamongan itu udah bebas terhindar dari PMK ya sob ya, karena memang itu udah divaksin dan juga udah diawasi oleh petugas-petugas yang memang diterjunkan menuju atau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Dan ya semoga aja untuk pelaksanaannya nanti lancar ya sob ya. Terus juga hewannya sehat-sehat, biar daging yang dikonsumsi sama masyarakat juga aman, gak ada keluhan penyakit apapun begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sobat Prameswara. Jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
1: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM, Music Event Information, Salat Rama Suara. Gak kerasa ya, 3 jam lamanya Dinda udah menemani kamu di pagi hari ini, tentunya di cuap-cuap pagi. Dan semoga informasi yang udah Dinda sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah edukasi ataupun wawasan kamu. Dan semoga lagu-lagunya juga bisa menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Dinda pamit dulu sobat ya, nanti siang kita ketemu lagi di cuap-cuap siang. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tapi Linda mau pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Prabes Suara 103,9 FM.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
3: Andalan, 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: Music and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah!

0: favoritku Tejus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es Tejus, Bang.
3: Tejus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tejusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
4: Dari Winsport
5: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
5: 103,9 Brahma Suara FM.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak dah? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger video asusila di alun-alun Tuban. Satpol PP perketat pengawasan dan soroti minimnya penerangan taman. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tuban dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sepasang muda-mudi di kawasan Taman Alun-Alun Tuban pada Selasa malam 12 Mei 2026. Kejadian yang diduga berlangsung sekitar pukul 21.24 WIB tersebut memperlihatkan pasangan remaja memanfaatkan area taman yang gelap untuk bermesraan, hingga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi keresahan warga, PLT Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, segera menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan internal taman guna mengusut tuntas identitas pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Ini tadi pagi langsung saya perintahkan tim untuk koordinasi sama pihak keamanan, karena alun-alun itu memang dipegang keamanan oleh pihak ketiga, outsourcing. Tapi hasil dari koordinasi, kita akan minta untuk mobiling dari teman-teman keamanan itu lebih ketat, lebih sering, dan akan kami backup, akan kami bantu melekat.
2: Sebagai langkah preventif, Satpol PP kini memperketat pengawasan melalui patroli rutin dan sistem pengamanan melekat untuk membackup petugas keamanan outsourcing yang bertugas di lokasi. Selain faktor pengawasan, pihak berwenang mengidentifikasi bahwa banyaknya lampu taman yang mati menjadi pemicu utama munculnya area rawan yang dimanfaatkan oleh aktivitas negatif pada malam hari. Oleh karena itu, Satpol PP telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur penerangan, sembari menghimbau para generasi muda agar menjaga etika di ruang publik dan lebih fokus pada kegiatan positif demi menjaga nama baik serta masa depan mereka.
3: Kemudian kendalanya juga, saya lihat lampunya itu mati. Kita mintakan juga dari pihak PU tadi, PU untuk segera membetulkan agar lampunya kembali nyala, sehingga mengurangi atau menghindari hal serupa terjadi.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tingginya kebutuhan petani, Ngawi rawan peredaran pupuk subsidi ilegal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah tingginya aktivitas pertanian menjelang musim tanam, persoalan pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional itu disebut menjadi target peredaran pupuk subsidi ilegal akibat tingginya kebutuhan petani dan terbatasnya kuota yang tersedia. Anggota Komisi 6 DPRD RI Budi Sulistiono menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebutuhan pupuk di Ngawi sangat besar seiring tingginya produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
5: Khususnya Ngawi, Ngawi ini ternyata menjadi pasar pupuk yang luar biasa. Pupuk-pupuk yang subsidi yang berlebih di daerah-daerah tertentu yang saya sebut, ada Madura, ada Lamongan, ada Bondowoso, Situbondo, dan lain sebagainya, masuk ke Ngawi. Itu pupuk subsidi. Artinya di daerah-daerah asal pupuk itu berlebih, sehingga harus dia lempar pasarnya ke Ngawi. Nah, dijual di Ngawi itu yang non subsidi harganya. Gitu loh. Ini kan pelanggaran. Yeah. Nah, kita tidak sedang menyoroti pelanggarannya, tapi melihat pasar. Di dalam kenyataannya, ternyata Ngawi masih memerlukan pupuk, ya, subsidi melampaui yang dikuotakan atau dijatahkan nilainya.
4: Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi diduga dimanfaatkan pihak tertentu dengan memasukkan pupuk dari luar daerah secara ilegal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kondisi itu dinilai merugikan petani sekaligus mengganggu penyaluran pupuk subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Selain meminta pengawasan distribusi diperketat, petani juga diimbau lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu di pasaran. Sebab sebelumnya, aparat kepolisian di Ngawi pernah mengungkap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi dari luar daerah yang masuk dan diperjualbelikan secara ilegal di wilayah setempat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kodim 0812 Lamongan, siapkan ratusan calon karyawan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
7: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual beli barang.
6: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
8: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga.
9: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
8: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan.
6: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pariwisata Magetan, sayangkan warga pengguna jasa kuda wisata di Sarangan yang nekat terobos jalur longsor lingkar selatan Sarangan yang ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Ia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan, bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suyoto menjelaskan, warga pengelola jasa kuda di Sarangan nekat membuka jalur selatan Telaga Sarangan. Namun, Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
11: Iya, soalnya betul tutup itu kan kami juga khawatir. Khawatir, kan warnanya BBWS tuh mas. Cuma kemarin tuh katanya kuda tuh ngeyel itu loh. Akhirnya dibuka untuk kuda, katanya. Iya. Tapi yang jelas kami nggak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih, ya kita kan harus jaga-jaga mas. itu kan tambah turun tambah turun. Tadi saya suruh jaga ini legat saya nih. Iya sudah, saya suruh jaga sudah. Kalau nggak dijaga dibuka lagi mas.
10: Mercuito pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suto menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan. Ia meminta masyarakat bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Hingga kini, petugas masih berjaga di kawasan jalur lingkar selatan Sarangan untuk mencegah warga kembali menerobos area yang longsor tersebut.
11: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi. Sudah kemarin itu. Itu sama yang petugas di sana. Tapi warga, khususnya yang kuda ini. Yang kuda itu ya ini maksa gitu loh. Tapi ya kami sudah ini. Pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah saya beri surat. Ya BBWS ini kan proses mas. Proses untuk ini, untuk perbaikan. Kemarin ada konsultan sudah dibor gitu. Dilihat kekerasannya di informasinya itu bulan 9 informasinya. Soalnya kan ya juga proses ya.
10: Sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2026 longsor terjadi di pinggir Telaga Sarangan akibat kondisi tanah labil dan diduga dipicu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan area tepi jalan ambrol dan menyeret 8 sepeda motor yang terparkir masuk ke dalam telaga. Peristiwa yang terjadi pasca hujan deras tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah korban terperosok, pemerintah daerah memasang pembatas dari bambu di tepi telaga. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Prime Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.
1: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger video asusila di alun-alun Tuban. Satpol PP perketat pengawasan dan soroti minimnya penerangan taman. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tuban dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sepasang muda-mudi di kawasan Taman Alun-Alun Tuban pada Selasa malam 12 Mei 2026. Kejadian yang diduga berlangsung sekitar pukul 21.24 WIB tersebut memperlihatkan pasangan remaja memanfaatkan area taman yang gelap untuk bermesraan, hingga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi keresahan warga, PLT Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, segera menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan internal taman guna mengusut tuntas identitas pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
5: Ini tadi pagi langsung saya perintahkan tim untuk koordinasi sama pihak keamanan, karena alun-alun itu memang dipegang keamanan oleh pihak ketiga, outsourcing. Jadi hasil dari koordinasi, kita akan minta untuk mobiling dari teman-teman keamanan itu lebih ketat, lebih sering, dan akan kami backup, akan kami bantu melekat.
4: Sebagai langkah preventif, Satpol PP kini memperketat pengawasan melalui patroli rutin dan sistem pengamanan melekat untuk membekap petugas keamanan outsourcing yang bertugas di lokasi. Selain faktor pengawasan, pihak berwenang mengidentifikasi bahwa banyaknya lampu taman yang mati menjadi pemicu utama munculnya area rawan yang dimanfaatkan oleh aktivitas negatif pada malam hari. Oleh karena itu, Satpol PP telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur penerangan, sembari menghimbau para generasi muda agar menjaga etika di ruang publik dan lebih fokus pada kegiatan positif demi menjaga nama baik serta masa depan mereka.
5: Kemudian kendalanya juga, saya lihat lampunya itu mati. Kita mintakan juga dari pihak PU tadi, PU untuk segera membetulkan agar lampunya kembali nyala, sehingga mengurangi atau menghindari hal serupa terjadi.
4: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tingginya kebutuhan petani. Ngawi rawan peredaran pupuk subsidi ilegal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah tingginya aktivitas pertanian menjelang musim tanam, persoalan pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional itu disebut menjadi target peredaran pupuk subsidi ilegal akibat tingginya kebutuhan petani dan terbatasnya kuota yang tersedia. Anggota Komisi 6 DPRD RI Budi Sulistiono menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebutuhan pupuk di Ngawi sangat besar seiring tingginya produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
7: Khususnya Ngawi, Ngawi ini ternyata menjadi pasar pupuk yang luar biasa. Pupuk-pupuk yang subsidi yang berlebih di daerah-daerah tertentu yang saya sebut, ada Madura, ada Lamongan, ada Bondowoso, Situbondo, dan lain sebagainya masuk ke Ngawi, itu pupuk subsidi. Artinya di daerah-daerah asal pupuk itu berlebih, sehingga harus dia lempar pasarnya ke Ngawi. Nah, dijual di Ngawi itu yang non subsidi harganya. Gitu loh. Ini kan pelanggaran. Yeah. Nah, kita tidak sedang menyoroti pelanggarannya, tapi melihat pasar. Di dalam kenyataannya, ternyata Ngawi masih memerlukan pupuk ya subsidi melampaui yang di kuotakan atau dijatahkan nilainya.
6: Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi diduga dimanfaatkan pihak tertentu dengan memasukkan pupuk dari luar daerah secara ilegal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kondisi itu dinilai merugikan petani sekaligus mengganggu penyaluran pupuk subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Selain meminta pengawasan distribusi diperketat, petani juga diimbau lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu di pasaran. Sebab sebelumnya, aparat kepolisian di Ngawi pernah mengungkap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi dari luar daerah yang masuk dan diperjualbelikan secara ilegal di wilayah setempat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kodim 0812 Lamongan, siapkan ratusan calon karyawan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
0: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
8: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
0: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
9: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramu niaga.
10: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
9: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan ini.
0: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pariwisata Magetan, sayangkan warga pengguna jasa kuda wisata di Sarangan yang nekat terobos jalur longsor lingkar selatan Sarangan yang ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
11: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Ia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan. Bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suyoto menjelaskan, warga pengelola jasa kuda di Sarangan nekat membuka jalur selatan Telaga Sarangan. Namun, Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
12: Iya, soalnya tutup itu kan kami juga khawatir. Khawatir, kan warnanya BBWS tuh, Mas. Cuma kemarin tuh katanya kuda tuh ngeyel itu loh. Akhirnya dibuka untuk kuda, katanya.
13: Iya.
12: Tapi yang jelas kami nggak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih, ya kita kan harus jaga-jaga mas. Itu kan tambah turun. Tadi saya suruh jaga ini, legat saya nih. Iya, sudah, saya suruh jaga, sudah. Kalau nggak dijaga dibuka lagi mas.
11: Mercuito pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suto menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan. Ia meminta masyarakat bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Hingga kini, petugas masih berjaga di kawasan jalur lingkar selatan Sarangan untuk mencegah warga kembali menerobos area yang longsor tersebut.
12: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi. Sudah kemarin itu. Itu sama yang petugas di sana. Tapi warga, khususnya yang kuda ini. Yang kuda itu ya ini maksa gitu loh. Tapi kami sudah ini. Pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah saya beri surat. Ya BBWS ini kan proses mas. Proses untuk ini, untuk perbaikan. Kemarin ada konsultan sudah dibor gitu. Dilihat kekerasannya di informasinya itu bulan 9 informasinya. Soalnya kan ya enggak proses ya.
11: Sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2026 longsor terjadi di pinggir Telaga Sarangan akibat kondisi tanah labil dan diduga dipicu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan area tepi jalan ambrol dan menyeret 8 sepeda motor yang terparkir masuk ke dalam telaga. Peristiwa yang terjadi pasca hujan deras tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah korban terperosok, pemerintah daerah memasang pembatas dari bambu di tepi telaga. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Suara terima suara. Selamat siang dan jumpa lagi barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Siang. Gimana sob, masih aman ya siang hari kamu? Karena di Lamongan siang hari ini udah mulai kerasa panasnya gitu ya sob ya. Udah mulai kerasa mataharinya begitu kan. Meskipun beberapa daerah atau beberapa wilayah di Lamongan itu ada yang berawan, tapi nampaknya di Lamongan kota siang hari ini cukup terik gitu ya. Makanya untuk kamu yang mau berpergian kemanapun itu, jangan lupa untuk selalu pakai sunscreennya. Jangan lupa juga untuk selalu minum air minimal 2 liter per harinya ya sob ya. Dan sampai dengan jam 12 siang nanti, Rinda menemani kamu dengan berbagai macam informasi dan lagu-lagu hitsnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara barengan sama Rinda sampai jam 12 siang nanti.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlekat di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Siang. Dan kali ini, Rinda ngajak kamu ya, Sob, ya, untuk mantau terlebih dahulu bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Langsung dari pertigaan Pucuk Lamongan yang sampai siang hari ini ternyata untuk kepadatannya masih awet banget ya, Sob, ya, apalagi untuk truk yang dari arah Bojonegoro mau menuju ke arah Lamongan. Siang hari ini juga masih macet gitu kan ya. Terlihat kalau truk gede-gede masih antri untuk lewat satu persatu. Hadiah untuk kamu yang beraktivitas atau melintas di pertigaan Pucuk Lamongan ini juga harus bersabar terlebih dahulu ya sob ya. Karena memang untuk sekarang masih diberlakukan sistem kontraflow alias bergantian jalannya begitu kan selama masa perbaikan jembatan Kesambi. Dan juga untuk estimasinya bakal berlangsung sampai dengan nanti bulan November 2026. Nah, di sementara waktu untuk kamu yang gopo-gopo yang terburu-buru ya sob ya, lebih baik untuk cari jalur alternatif lain terlebih dahulu aja ketimbang kamu kejebak kemacetan yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat Rame Suara ya, jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Brebes Suara, baru aja tadi pagi ya sobat ya, gedung di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di Gubeng, Surabaya terbakar sobat. Dan juga untuk kebakarannya ini melanda tepat di gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya begitu ya. Dan juga untuk kebakarannya dikabarkan jam 6:30 pagi tadi, dan sampai pemadaman itu mengerahkan 7 unit pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang ada di gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo ya sob ya. Wah, ini menjadi sebuah insiden yang memilukan juga, karena seingat Rinda ya sob ya, untuk PPJT itu di lantai atas dekatnya ICU, dekatnya ruang ICU begitu kan. Dan setelah ini juga Rinda akan update apakah ada korban dari kebakaran ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda tentunya di Brebes Suara.

0: Ini sofra citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting... Oh.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prameswara FM.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
0: 103,9 FM Prameswara.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
5: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
9: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Prameswara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang spesial hari Jumat ini. Dan sobat Prameswara, insiden kebakaran di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya ini mengakibatkan satu pasien meninggal dalam tragedi kebakaran pagi hari tadi ya sob ya. Dan juga untuk pasien yang meninggal, ini dia yang sedang dirawat di ICU yang ada di lantai 6. Karena

meskipun untuk kebakarannya itu ada di lantai 5, tapi asap kebakarannya sudah menyeruak terus juga sudah tersebar gitu ya Sophia, di gedung mulai dari lantai 1 sampai dengan lantai 6. Jadi yang terdampak juga pasien-pasien yang di lantai sebelum atau sesudahnya begitu Sophia. Dan selain ada satu korban yang meninggal, itu juga ada korban lainnya tapi alhamdulillahnya berhasil dievakuasi begitu sobat ya. Dan juga semoga untuk korban yang meninggal dalam insiden ini ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya begitu ya. Dan juga semoga untuk hal-hal seperti ini lagi tidak terjadi atau tidak terulang ke depannya. Info lainnya masih barengan sama Rinda, sobat Ramai Suara. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: Membahas kesiapan fisik jamaah menuju Tanah Suci, saat ini kita sudah bersama Dr. Yani dari Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan. Meski tahun ini syarat kesehatan diperketat, Dr. Yani menyebut adanya tantangan pada jeda waktu 4 bulan pasca pemeriksaan yang membuat kondisi jamaah rawan menurun hingga akhirnya drop saat tiba di sana. Lantas, di mana sebenarnya titik lemah sistem kita hingga jamaah dengan penyakit berat masih bisa lolos?
3: Tahun ini lebih ketat karena jadi tahun ini kencing manis itu pemeriksaannya harus clear sampai HbA1c bagus. Nah, cuma ada senggang waktu antara pemeriksaan awal sampai pemberangkatan. Senggang waktunya ini ada 4 bulan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 4 bulan karena pemeriksaan secara keseluruhan hanya di bulan Desember sampai awal Januari. Kita pemberangkatannya di April. Kemarin ada satu peristiwa orang kencing manis ternyata di sana drop. Permasalahannya adalah karena lupa minum obat, Mas. Jadi seharusnya para jamaah haji ini dari Desember yang sudah terdiagnosa harusnya rutin minum obat sampai pemberangkatan. Karena banyak tamu, banyak makanan, tidak tidur. Jadi ada jamaah haji itu sebelum berangkat itu mereka sebelum masuk Sukolilo sudah tidak tidur 2 hari karena banyaknya tamu, Mas. Nah, ini yang bikin sebelum berangkat drop.
2: Apalagi hampir separuh jamaah kita adalah lansia. Terkait hal ini, Dr. Yani menjelaskan bahwa skema pendampingan sudah disiapkan secara berlapis, mulai dari melibatkan keluarga hingga pengawalan ketat oleh petugas medis kloter di setiap tahapan ibadah.
3: Jamaah Haji Lamongan itu 43%-nya lansia. Jadi ketika lansia ini kami sudah menyeleksi mana yang membutuhkan pendampingan orang, mana yang tidak. Di Lamongan yang membutuhkan pendampingan orang 48 orang dan 48 orang ini pergi haji dengan pendampingan dari keluarga masing-masing. Jadi beliau berangkat dengan anaknya, dengan adiknya ngaten untuk yang di sana. Kemudian ada beberapa misalnya ternyata sepuh banget ngaten ada petugas haji. Jadi di sana nanti ada petugas haji, ada satu dokter, ada satu perawat, kemudian ada ketua kloter dan pembimbing ibadah. Lah ini mereka yang akan mendampingi untuk proses ibadahnya. Jadi mau kemana, bagaimana, mereka akan selalu mengawal. Kemudian ada berapa yang ini suami istri ngaten. Jadi mereka dikawal oleh suaminya masing-masing atau istrinya masing-masing. Kemudian untuk kondisi di Mekah atau di Madinah, kemarin sudah ada pengumuman bahwa beberapa titik di tempat di mana banyak yang tersesat itu ternyata sudah ada petugas dari Dakar Madinah dan Dakar Mekah. Jadi ketika mereka misalnya akan mau kemana atau bagaimana dan mereka terlihat seperti orang yang kebingungan, maka pasti akan ada yang mendekati untuk ditanya dan ditunjukkan jalannya.
2: Lalu, bagaimana langkah konkret untuk mencegah jemaah jatuh sakit sejak dari tanah air? Dan bagaimana Dr. Yani memastikan data pantauan dari daerah benar-benar sinkron dengan pusat agar pengawasan ini bukan sekedar formalitas di atas kertas?
3: Jadi pemeriksaan kesehatan ini ada pemeriksaan kesehatan awal. Setelah itu kami melakukan uji ketahanan tubuh, tapi sesuai umur, nggih Mas. Itu yang kedua. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan sambil melakukan vaksinasi meningitis. Kemudian 1 bulan kemudian kita melakukan pemeriksaan kesehatan ulang, tapi tidak secara mendetail, tapi ada anamnesa, ada tensi pada pemberian imunisasi polio. Kemudian yang terakhir dilakukan di KPIH oleh dokter kloter masing-masing. Nah ini di sepanjang pemeriksaan-pemeriksaan itu pasti ada nasihat-nasihat secara pribadi yang diberikan dari tenaga kesehatan untuk jamaah haji.
0: Brava Suara.
1: Music and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara. Baru aja Dinda puterin lagu dari Afgan yang judulnya Sampai Jumpa, untuk menutup jumpa kita juga di siang hari ini ya Sob ya. Dan semoga pertemuan yang singkat ini bisa memberikan kamu manfaat dan juga edukasi. Tentunya lagu-lagunya juga bisa untuk menemani istirahat siang hari kamu ya Sob ya. Besok kita akan ketemu lagi di jam 8 sampai dengan jam 12 siang, Rinda akan menemani. Tapi untuk sekarang, Rinda pamit dulu sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger video asusila di alun-alun Tuban. Satpol PP perketat pengawasan dan soroti minimnya penerangan taman. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tuban dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sepasang muda-mudi di kawasan Taman Alun-Alun Tuban pada Selasa malam 12 Mei 2026. Kejadian yang diduga berlangsung sekitar pukul 21.24 WIB tersebut memperlihatkan pasangan remaja memanfaatkan area taman yang gelap untuk bermesraan hingga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi keresahan warga, PLT Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, segera menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan internal taman guna mengusut tuntas identitas pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Ini tadi pagi langsung saya perintahkan tim untuk koordinasi sama pihak keamanan, karena alun-alun itu memang dipegang keamanan oleh pihak ketiga, outsourcing. Tadi hasil dari koordinasi, kita akan minta untuk mobiling dari teman-teman keamanan itu lebih ketat, lebih sering, dan akan kami backup, akan kami bantu melekat.
2: Sebagai langkah preventif, Satpol PP kini memperketat pengawasan melalui patroli rutin dan sistem pengamanan melekat untuk membekap petugas keamanan outsourcing yang bertugas di lokasi. Selain faktor pengawasan, pihak berwenang mengidentifikasi bahwa banyaknya lampu taman yang mati menjadi pemicu utama munculnya area rawan yang dimanfaatkan oleh aktivitas negatif pada malam hari. Oleh karena itu, Satpol PP telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur penerangan, sembari menghimbau para generasi muda agar menjaga etika di ruang publik dan lebih fokus pada kegiatan positif demi menjaga nama baik serta masa depan mereka.
3: Kemudian kendalanya juga, saya lihat lampunya itu mati. Kita mintakan juga dari pihak PU tadi, PU untuk segera membetulkan agar lampunya kembali nyala, sehingga mengurangi atau menghindari hal serupa terjadi.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, tingginya kebutuhan petani, Ngawi rawan peredaran pupuk subsidi ilegal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah tingginya aktivitas pertanian menjelang musim tanam, persoalan pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional itu disebut menjadi target peredaran pupuk subsidi ilegal akibat tingginya kebutuhan petani dan terbatasnya kuota yang tersedia. Anggota Komisi 6 DPRD RI Budi Sulistiono menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebutuhan pupuk di Ngawi sangat besar seiring tingginya produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
5: Khususnya Ngawi, Ngawi ini ternyata menjadi pasar pupuk yang luar biasa. Pupuk-pupuk yang subsidi yang berlebih di daerah-daerah tertentu yang saya sebut, ada Madura, ada Lamongan, ada Bondowoso, Situbondo, dan lain sebagainya, masuk ke Ngawi, itu pupuk subsidi. Artinya, di daerah-daerah asal pupuk itu berlebih, sehingga harus dia lempar pasarnya ke Ngawi. Nah, dijual di Ngawi, itu yang non-subsidi harganya. Gitu loh. Ini kan pelanggaran. Nah, kita tidak sedang menyoroti pelanggarannya, tapi melihat pasar. Di dalam kenyataannya, ternyata Ngawi masih memerlukan pupuk ya subsidi melampaui yang dikuotakan atau dijatahkan nilainya.
4: Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi diduga dimanfaatkan pihak tertentu dengan memasukkan pupuk dari luar daerah secara ilegal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kondisi itu dinilai merugikan petani sekaligus mengganggu penyaluran pupuk subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Selain meminta pengawasan distribusi diperketat, petani juga diimbau lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu di pasaran. Sebab sebelumnya, aparat kepolisian di Ngawi pernah mengungkap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi dari luar daerah yang masuk dan diperjualbelikan secara ilegal di wilayah setempat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kodim 0812 Lamongan siapkan ratusan calon karyawan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih Sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
7: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
6: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf Marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
8: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga.
9: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
8: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan.
6: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pariwisata Magetan, sayangkan warga pengguna jasa kuda wisata di Sarangan yang nekat terobos jalur longsor lingkar selatan Sarangan yang ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Ia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan. Bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suyoto menjelaskan, warga pengelola jasa kuda di Sarangan nekat membuka jalur selatan Telaga Sarangan. Namun, Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
11: Iya, soalnya tutup itu kan kami juga khawatir. Khawatir, kan warnanya BBWS tuh. Cuma kemarin tuh katanya kuda tuh ngeyel itu loh. Akhirnya dibuka untuk kuda, katanya. Iya. Tapi yang jelas kami gak merekomendasikan untuk dibuka. Kami kan jaga nih. Ya, kita kan harus jaga-jaga, Mas. itu kan tambah turun. Tadi saya suruh jaga ini legat saya nih. Iya, sudah, saya suruh jaga sudah. Kalau nggak dijaga dibuka lagi, Mas.
10: Mercuito pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suto menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan. Ia meminta masyarakat bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Hingga kini, petugas masih berjaga di kawasan jalur lingkar selatan Sarangan untuk mencegah warga kembali menerobos area yang longsor tersebut.
11: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi. Sudah kemarin itu. Itu sama yang petugas di sana. Tapi warga, khususnya yang kuda ini. Yang kuda itu ya ini, maksa gitu loh. Tapi kami sudah ini. Pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah saya beri surat. Ya BBWS ini kan proses ya Mas. Proses untuk ini, untuk perbaikan. Kemarin ada konsultan sudah dibor gitu. Dilihat kekerasannya di informasinya itu bulan 9 informasinya. Soalnya kan ya juga proses ya.
10: Sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2026 longsor terjadi di pinggir Telaga Sarangan akibat kondisi tanah labil dan diduga dipicu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan area tepi jalan ambrol dan menyeret 8 sepeda motor yang terparkir masuk ke dalam telaga. Peristiwa yang terjadi pasca hujan deras tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah korban terperosok, pemerintah daerah memasang pembatas dari bambu di tepi telaga. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adima, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mau bayar lagi?
2: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob, kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, Joss, bridge to the future. Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prambe Suara.
6: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Long Happy.
1: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pipis yang banyak.
1: Pip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget anjing.
1: Wah.
3: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
0: baru sampai parkiran udah diusir gitu.
1: Kamu yang diusir. Kenapa kan? Ya lu orda.
3: Jangan keenakan nanti.
0: Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota? Nusantara.

escape when you take control, even.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlekat di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Interview.

Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Hmm,

0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Brahma Suara.
9: Music Hits and Information. Brahma Suara.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, geger video asusila di alun-alun Tuban. Satpol PP perketat pengawasan dan soroti minimnya penerangan taman. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Tuban dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 56 detik yang memperlihatkan aksi tidak senonoh sepasang muda-mudi di kawasan Taman Alun-Alun Tuban pada Selasa malam 12 Mei 2026. Kejadian yang diduga berlangsung sekitar pukul 21 lebih 24 WIB tersebut memperlihatkan pasangan remaja memanfaatkan area taman yang gelap untuk bermesraan hingga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi keresahan warga, PLT Kasatpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, segera menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan internal taman guna mengusut tuntas identitas pelaku serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
3: Ini tadi pagi langsung saya perintahkan tim untuk koordinasi sama pihak keamanan karena alun-alun itu memang dipegang keamanan oleh pihak ketiga outsourcing. Tapi hasil dari koordinasi kita akan minta untuk mobiling dari teman-teman keamanan itu lebih ketat, lebih sering dan akan kami backup, akan kami bantu melekat.
2: Sebagai langkah preventif, Satpol PP kini memperketat pengawasan melalui patroli rutin dan sistem pengamanan melekat untuk membackup petugas keamanan outsourcing yang bertugas di lokasi. Selain faktor pengawasan, pihak berwenang mengidentifikasi bahwa banyaknya lampu taman yang mati menjadi pemicu utama munculnya area rawan yang dimanfaatkan oleh aktivitas negatif pada malam hari. Oleh karena itu, Satpol PP telah meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur penerangan, sembari menghimbau para generasi muda agar menjaga etika di ruang publik dan lebih fokus pada kegiatan positif demi menjaga nama baik serta masa depan mereka.
3: Kemudian kendalanya juga, saya lihat lampunya itu mati. Kita mintakan juga dari pihak PU tadi, PU untuk segera membetulkan agar lampunya kembali nyala, sehingga mengurangi atau menghindari hal serupa terjadi.
2: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya, kita menuju kota Ngawi. Sobat, tingginya kebutuhan petani. Ngawi rawan peredaran pupuk subsidi ilegal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di tengah tingginya aktivitas pertanian menjelang musim tanam, persoalan pupuk bersubsidi kembali mencuat di Kabupaten Ngawi. Daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional itu disebut menjadi target peredaran pupuk subsidi ilegal akibat tingginya kebutuhan petani dan terbatasnya kuota yang tersedia. Anggota Komisi 6 DPRD RI Budi Sulistiono menyoroti kondisi tersebut dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, kebutuhan pupuk di Ngawi sangat besar seiring tingginya produktivitas sektor pertanian di wilayah tersebut.
5: Khususnya Ngawi, Ngawi ini ternyata menjadi pasar pupuk yang luar biasa. Pupuk-pupuk yang subsidi yang berlebih di daerah-daerah tertentu yang saya sebut, ada Madura, ada Lamongan, ada Bondowoso, Situbondo, dan lain sebagainya, masuk ke Ngawi, itu pupuk subsidi. Artinya, di daerah-daerah asal pupuk itu berlebih, sehingga harus dia lempar pasarnya ke Ngawi. Nah, dijual di Ngawi, itu yang non-subsidi harganya. Gitu loh. Ini kan pelanggaran. Ya. Nah, kita tidak sedang menyoroti pelanggarannya, tapi melihat pasar. Di dalam kenyataannya, ternyata Ngawi masih memerlukan pupuk, ya, subsidi melampaui yang dikuotakan atau dijatahkan nilainya.
4: Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi diduga dimanfaatkan pihak tertentu dengan memasukkan pupuk dari luar daerah secara ilegal untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Kondisi itu dinilai merugikan petani sekaligus mengganggu penyaluran pupuk subsidi yang seharusnya tepat sasaran. Selain meminta pengawasan distribusi diperketat, petani juga diimbau lebih waspada terhadap peredaran pupuk palsu di pasaran. Sebab sebelumnya, aparat kepolisian di Ngawi pernah mengungkap kasus penyelundupan pupuk bersubsidi dari luar daerah yang masuk dan diperjualbelikan secara ilegal di wilayah setempat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Kodim 0812 Lamongan, siapkan ratusan calon karyawan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Menjelang Grand Launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 16 Mei mendatang, Kodim 0812 Lamongan bergerak cepat. Sebanyak ratusan calon karyawan koperasi menjalani pembekalan intensif di KDKMP Sukorejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan operasional koperasi di tingkat desa dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan. Para peserta merupakan perwakilan dari 90 titik koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan pembekalan ini dipimpin langsung oleh Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infanteri Deni Suryo Anggodikdo. Menyatakan bahwa pelatihan ini sangat krusial agar saat peresmian nanti seluruh sumber daya manusia sudah siap untuk bekerja.
7: Hari ini sampai besok melaksanakan pembekalan, dalam arti pembekalan oleh tim Agrinas, diajari gimana mekanisme operasional ke depannya sehingga pada saat tanggal 16 benar-benar dinyatakan operasi itu bisa melaksanakan operasional terkait jual-beli barang.
6: Pembekalan dilakukan tidak hanya mengacu teori yang ada di dalam kelas, tetapi juga simulasi langsung di lapangan. Staf marketing PT Agrinas Pangan Nusantara, Arnold Hanok, menyebutkan bahwa materi difokuskan pada penguatan SOP di setiap lini posisi karyawan.
8: Nanti yang hadir di sini adalah calon dari asisten kepala toko, jadi mereka berhak dan wajib untuk tahu setiap jenis operasional ataupun standar prosedur dari penerimaan barang, cara kasir bekerja, dan juga pramuniaga.
9: Dengan pembekalan 2 hari ini cukup ya untuk memberikan?
8: Iya, pembekalan untuk 2 hari ini diharapkan cukup untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi setiap calon asisten kepala toko di KDKMP di Lamongan.
6: Pembekalan ini diharapkan menjadi modal teknis yang kuat agar Koperasi Merah Putih tidak hanya sekedar menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi nyawa baru bagi peningkatan kesejahteraan warga desa di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pariwisata Magetan, sayangkan warga pengguna jasa kuda wisata di Sarangan yang nekat terobos jalur longsor lingkar selatan Sarangan yang ditutup. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, sejumlah warga dan pengguna jasa kuda wisata nekat menerobos jalur lingkar selatan kawasan wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan meski jalur tersebut telah ditutup karena mengalami longsor dan penurunan tanah yang membahayakan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suwito mengatakan jalur tersebut sebenarnya sudah ditutup dan dijaga petugas. Namun masih ada warga khususnya pengguna jasa kuda wisata yang memaksa melintas. Ia mengaku khawatir apabila tetap ada masyarakat yang melintas karena kondisi jalan terus mengalami penurunan. Bahkan menurutnya kendaraan roda 2 dan kuda wisata masih terlihat melintas di area yang telah dipasangi penutupan. Suyoto menjelaskan, warga pengelola jasa kuda di Sarangan nekat membuka jalur selatan Telaga Sarangan. Namun, Dinas Pariwisata tetap tidak merekomendasikan jalur tersebut digunakan karena berisiko menimbulkan kecelakaan.
11: Iya, soalnya tutup itu kan kami juga khawatir. Khawatir, kan warnanya BBWS tuh, Mas. Cuma kemarin tuh katanya kuda tuh ngeyel itu loh. Akhirnya dibuka untuk kuda, katanya. Iya. Tapi yang jelas kami kamera komedis kan untuk dibuka. Kami kan jaga nih. Ya, kita kan harus jaga-jaga, Mas. itu kan tambah turun. Tadi saya suruh jaga ini legat saya nih. Iya, sudah, saya suruh jaga sudah. Kalau nggak dijaga dibuka lagi, Mas.
10: Mercuito pihaknya juga telah meminta petugas memberikan surat pemberitahuan kepada koordinator jasa kuda wisata agar tidak lagi menggunakan jalur lingkar selatan yang longsor. Selain melakukan pengamanan di lokasi, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo terkait kondisi jalan tersebut. Pasalnya, kewenangan penanganan dan perbaikan jalur berada di bawah BBWS Bengawan Solo. Suto menyebut proses penanganan saat ini masih berlangsung. Pihak BBWS Bengawan Solo telah melakukan pengeboran di lokasi untuk mengetahui tingkat kekerasan dan kondisi tanah sebagai bagian dari kajian teknis sebelum perbaikan dilakukan. Ia meminta masyarakat bersabar dan mematuhi larangan melintas demi keselamatan bersama. Hingga kini, petugas masih berjaga di kawasan jalur lingkar selatan Sarangan untuk mencegah warga kembali menerobos area yang longsor tersebut.
11: Cuma saya mau untuk total kan itu kan kewenangannya BBWS. Cuma saya kan bisanya koordinasi. Sudah kemarin itu tutup sama yang petugas di sana, tapi warga khususnya yang kuda ini yang kuda itu ya ini maksa gitu loh. Tapi kami sudah ini pokoknya ada apa ya kami nggak bertanggung jawab gitu. Kemarin sudah saya beri surat. Ya BBWS ini kan proses Mas. Proses untuk ini untuk perbaikan. Kemarin ada konsultan sudah dibor untuk dilihat kekerasannya di informasinya itu bulan 9 informasinya. Soalnya kan ya juga proses ya.
10: Sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2026 longsor terjadi di pinggir Telaga Sarangan akibat kondisi tanah labil dan diduga dipicu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan area tepi jalan ambrol dan menyeret 8 sepeda motor yang terparkir masuk ke dalam telaga. Peristiwa yang terjadi pasca hujan deras tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk mencegah korban terperosok, pemerintah daerah memasang pembatas dari bambu di tepi telaga. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adima, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power Geng Push.
2: Ya dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food 103,9 FM Prama Suara.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
7: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.
8: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika. Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika. Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
9: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya, mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Kemudian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita nggak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prame Suara.
7: News and information. Prame Suara.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Drama suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel.

怎么样鼓励我的

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, sudah berpilih lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak durunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar ning CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dieling ne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita ikuti Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, bahaya mikroslip di jalur nasional. Truk muatan sabun terguling dan tutup sebagian jalan di Babat Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah kecelakaan tunggal menimpa truk bernomor polisi G9483OF bermuatan sabun di jalur nasional Desa Kebalan Dono, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada Kamis 14 Mei 2026. Insiden ini bermula saat kendaraan yang dikemudikan oleh Rizky Maulana, warga Brebes, melaju dari Aranggerse menuju Tegal namun tiba-tiba oleng ke kanan hingga masuk ke jalur berlawanan dan terguling di tepi jalan. Berdasarkan keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Lamongan, Ibtu DPS, kecelakaan tersebut diduga kuat terjadi karena sopir mengalami mikroslip atau tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali penuh atas kendaraannya di tengah perjalanan. Meskipun badan truk sempat menutup sebagian ruas jalan dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sopir dan kernet berhasil selamat tanpa luka serius. Petugas Satlantas Polres Lamongan segera melakukan pengamanan di lokasi dengan memberlakukan sistem buka tutup satu jalur guna mengurai kemacetan sembari membantu proses evakuasi muatan sabun yang berserakan. Hingga Kamis siang, polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut dan mengimbau para pengguna jalan untuk tidak memaksakan berkendara dalam kondisi mengantuk demi mencegah kecelakaan serupa di jalur padat tersebut. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, kuota haji Magetan bertambah. Total jamaah naik jadi 544 orang, dimungkinkan masih bisa bertambah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, kuota jamaah haji Kabupaten Magetan tahun 2026 kembali bertambah. Hingga pertengahan Mei, total jamaah asal Magetan yang berangkat ke Tanah Suci meningkat dari semula 534 orang menjadi 544 orang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini mengatakan tambahan kuota tersebut berasal dari pengisian kursi kosong jamaah dari daerah lain yang batal berangkat. Ia menjelaskan tambahan jamaah itu masuk secara bertahap ke sejumlah kloter berbeda. Awalnya, jamaah Magetan terakhir diberangkatkan melalui kloter 22. Namun setelah itu masih ada penambahan jamaah yang diberangkatkan melalui kloter lain. Menurut Ida, jamaah tambahan tersebut tergabung dengan kabupaten lain di Jawa Timur untuk mengisi kursi kosong akibat adanya calon jamaah yang gagal berangkat. Yang mencontohkan jamaah Magetan di kloter 41 bergabung dengan jamaah asal Bojonegoro, sedangkan jamaah kloter 62 bergabung dengan Jombang dan Kediri, sementara kloter 63 bergabung dengan jamaah Jombang, Mojokerto, dan Malang.
4: Tambahannya itu kemarin itu terakhir pemberangkatan kita kloter 22. Kemudian ada tambahan lagi jamaah Magetan 2 orang yang masuk kloter 41. Kemudian ada tambahan lagi 3 orang yang masuk kloter 62. Kemudian ada tambahan lagi 2 orang masuk kloter 63. Jadi kloter 62 dan kloter 63 itu adalah gelombang 2. Yang awalnya kita itu kemarin 534. Nah sekarang totalnya 544.
3: Ida menyebut peluang penambahan kuota jamaah Magetan masih terbuka karena proses pemberangkatan haji Jawa Timur belum selesai seluruhnya. Ia mengatakan proses penunjukan jamaah cadangan dilakukan melalui koordinasi embarkasi Surabaya bersama kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Jamaah yang mendapatkan kesempatan berangkat akan langsung dikonfirmasi kesiapannya. Menurutnya jamaah yang belum siap diminta segera melapor agar kesempatan tersebut bisa dialihkan kepada nomor porsi berikutnya.
4: Bisa saja. Karena untuk Jawa Timur kan sekarang sampai dengan kloter 116. Nah, sampai dengan saat ini itu pemberangkatan baru sampai dengan kloter 70-an sekian. Gih. Masih ada 35% lah gitu untuk berangkat. Jadi ada kemungkinan lah Magetan naik status lagi, itu bisa saja terjadi.
3: Sementara itu seluruh jamaah haji reguler asal Magetan saat ini telah diberangkatkan. Pemberangkatan terakhir dilakukan pada tanggal 7 Mei 2026 melalui kloter 63. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasia FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasia FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat Wabub Ngawi, pastikan korban puting beliung dan anak stunting tak berjuang sendiri. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi kembali bergerak cepat membantu warga terdampak bencana sekaligus memperkuat upaya penanganan stunting. Melalui kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi, bantuan sosial disalurkan kepada korban angin puting beliung dan anak-anak stunting di Desa Semen, Kecamatan Paron. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, didampingi jajaran Basnas serta perangkat kecamatan setempat. Sebanyak 10 warga terdampak puting beliung menerima santunan untuk membantu perbaikan rumah dan kebutuhan darurat. Sementara 15 anak yang terindikasi stunting mendapat bantuan nutrisi tambahan guna menunjang pertumbuhan mereka. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menghadapi kesulitan sendirian, terutama saat terkena musibah maupun persoalan kesehatan anak.
6: Karena sinergi kalian pemerintah daerah, sinergi kali seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Ngawi sampai di tingkat desa. Pemanfaatan yang salah satunya adalah yang berkenaan rasakan sakmenikah. Jadi ketika ada bencana, ketika ada warga masyarakat kita yang secara mendadak tiba-tiba misalkan terkait kali panggilan rumah dan lain sebagainya, niku Basnas agar paling tidak mensinergikan program-program kelau kagem warga masyarakat Kabupaten Ngawi.
5: Ia juga mengapresiasi peran Basnas Ngawi yang dinilai konsisten menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah masyarakat ke berbagai program sosial yang langsung dirasakan warga. Selain bantuan yang telah diberikan, pemerintah daerah juga meminta perangkat desa dan tenaga kesehatan untuk terus melakukan pemantauan terhadap anak-anak penerima bantuan nutrisi agar penanganan stunting berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan rekonstruksi 56 ruas jalan strategis sepanjang 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
7: Baik, terima kasih Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan rekonstruksi 56 ruas jalan strategis sepanjang 40 km melalui program Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Pada tahun anggaran 2026, proyek ini bertujuan mempercepat distribusi logistik dan memperkuat konektivitas antar wilayah di pusat ekonomi rakyat. Pengerjaan infrastruktur ini mencakup berbagai tahapan teknis mulai dari penghitungan volume, penghamparan agregat, hingga pengecoran permanen. Langkah sistem tersebut diambil guna mengikis hambatan aksesibilitas yang selama ini membebani mobilisasi hasil pertanian masyarakat setempat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menjelaskan bahwa perbaikan akses jalan merupakan instrumen penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Lamongan. Ia memastikan seluruh paket pekerjaan infrastruktur saat ini sedang berjalan sesuai rencana teknis yang telah disiapkan. Pemkab Lamongan menargetkan tingkat kemantapan jalan daerah meningkat hingga mencapai angka 63,55% pada tahun ini. Proyeksi tersebut didorong oleh penggunaan metode pelebaran dan pengecoran beton untuk memastikan daya tahan jalan terhadap beban tonase kendaraan logistik yang tinggi. Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Nanda, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
0: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
8: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia
5: yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Pramaswara FM.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit, biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, Just Bridge to the Future.
5: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlekat di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
5: Prameswara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
5: 103,9 FM. Drama Suara.

0: voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039, gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Dan 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, selamat sore ya. Bareng sama aku lagi, Lia, buat nemenin kamu di sore hari ini. Mungkin kamu lagi perjalanan pulang dari kerjaan, atau kamu mau berangkat nongkrong-nongkrong, boleh banget ya bareng sama aku. Dan spesial hari ini aku akan ngebahas yang lagi rame dibincangkan di media sosial kita ya, update terkait kasus tuntutan Nadiem Makarim. Tapi nanti kita bukan fokus ke tuntutan atau gimana hukumnya ya, tapi kita larinya ke beberapa hal yang sepertinya umum udah dibahas sama masyarakat kita ya, terkait hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan tentang apapun profesi kita ternyata jujur dan teliti itu jadi nomor satu. Gitu ya sobat ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tapi sebelum itu nih, aku mau kamu cerita dong gimana perjalanan pulang kamu hari ini. Kelihatannya di Lamongan lagi hujan ya sobat ya. Sore hari ini aku juga akan pantau lalu lintasnya sekilas nanti. Tapi kamu bisa ceritain dulu gimana perjalanan kamu pulang hari ini, atau gimana sih hari kamu hari ini, termasuk bahagia, sedihkah, atau ada hal-hal yang menarik yang bisa kamu ceritain ke aku. Boleh banget ya sobat ya, aku akan tampung semua cerita kamu sore hari ini. Kamu bisa komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039 gitu ya. Dan Lamongan sore hari ini agak mendung dan udah hujan di beberapa bagian sobat. Spesial buat nemenin kamu ya, biar suasananya lebih masuk gitu ya, dengan suasana hujan sore hari ini dari Nadine Amiza, Rumpang.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, ini ada beberapa bagian di Lamongan yang saat ini terjadi hujan ya sobat. Nah ini kelihatan. Kamu bisa cek langsung di SP Stadio bareng aku untuk pantau CCTV-nya ya sobat. Ini nih di daerah Lamongan yang jalan utama sih kelihatannya ya sobat, itu mengalami hujan. Nah ini aku tertarik di simpang Tugu Wingko Babat nih, aku spill ya di sini. Nah ini terlihat habis hujan deras ya sobat, dan sekarang masih hujan nih sobat. Ini didominasi oleh pengendara roda 2 dan roda 4 pun banyak kendaraan yang besar ya sobat. Buat kamu yang mau melintas di daerah simpang Tugu Wingko Babat arah Jombang Bojonegoro maupun Lamongan ya, tetap berhati-hati ya sobat, karena cuacanya lagi hujan. Nah ini aku mau cek lagi satu di simpang 3 Telon Sukodadi nih sobat. Nah saat ini kelihatannya masih hujan juga ya sobat ya. Buat kamu yang mau melintas di sini berhati-hati, karena ini juga dominan ramai ya di simpang 3 Telon Sukodadi. Nah ini kadang itu ada pengendara yang nakalan nih sobat, yang dari daerah Lamongan Kota ke arah Babat tuh ya. Dia itu kadang berhenti di tengah-tengah pertigaan langsung nih sobat untuk menunggu lampu merahnya, padahal gak boleh, harusnya di belakang lampu merahnya saja biar lebih aman gitu ya. Tapi banyak pengendara yang nakalan. Pastiin kamu bukan salah satunya ya sobat ya. Nah satu lagi nih aku mau cek. Ini ada di simpang 4 Andanwangi sobat. Kalau dilihat-lihat ya sobat, di sini tuh terlihat habis hujan juga, jalannya basah ya sobat. Namun sudah menjelang maghrib nih sobat, jadi kamu tetap berhati-hati ya, takutnya kamu kepleset kalau mau belok kanan apa kiri. Gak usah buru-buru, yang penting selamat sampai tujuan gitu ya sobat. Sementara itu update lalu lintas sore hari ini, dimanapun kamu berada tetap berhati-hati. Dan jangan lupa ya, kalau kamu pengendara roda 2 pakai helmnya. Kalau kamu pakai mobil ya, jangan lupa pakai seatbeltnya. Gitu ya sobat ya, semoga kamu selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita tahu semuanya, mungkin kamu yang belum dengar berita ini ya, kamu bisa dengerin aku, stay tune aja di sini. Pada 13 Mei kemarin ya sobat ya, Nadiem Makarim, ini mantan Menteri Pendidikan ya sobat, soal tuntutan 18 tahun penjara, sebenarnya berat ya. Tapi ternyata ini juga ramai dibahas sama influencer-influencer di media sosial nih sobat. Kita coba fakta dulu ya, kita coba cek dulu faktanya ya. Jaksa ternyata menuntut Nadiem Makarim, Pak Nadiem, 18 tahun penjara terkait pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022. Diduga ada kerugian negara nih sobat, yang cukup besar tentunya, sampai makanya beliau mendapatkan tuntutan. Tapi ingat ya, ini masih tuntutan, belum keputusan final. Atau udah keputusan final, kamu bisa sharing-sharing ya berita yang udah kamu dapat juga. Tapi angka 18 nih ya sobat, menurut kamu gimana nih? Pendapat kamu pribadi ya, sebelum aku sampai pendapatku, kamu bisa komen-komen aja di WhatsApp Radio Prameswara ya, di 081230210 39. Dan tentang pelajaran ini ya, nanti kita akan bahas lebih detail, tentunya stay tune terus di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, seputar tuntutan ya yang belum pasti ini 18 tahun menurut kamu gimana nih? Ini udah ada komen-komen yang masuk ya sobat. Lia, 18 tahun tuh lama banget loh, hampir seumuranku. Tapi jujur sebagai mahasiswa ya, aku ngerasa angka segitu sebanding kalau emang beneran ngerugiin negara sampai triliunan. Uang segitu harusnya bisa buat bikin beasiswa ke ribuan anak yang putus sekolah kan. Ya bener banget. Kalau emang real ya, kalau emang beneran ngerugiin negara ya sebanding gitu ya. Ini dari Kak Dinda. Ini ada dari Pak RT, Pak Rahmat. Sorry Mbak Lia, kalau menurut Bapak sih kita jangan buru-buru menghakimi ya. 18 tahun itu tuntutan jaksa yang sangat serius, artinya jaksa punya bukti yang kuat. Tapi kita tunggu vonis hakim saja, semoga hukum kita beneran tegak lurus, gak cuma tajam ke bawah. Nah sebenarnya ya, di kasus yang versi ini tuh sobat, aku juga ngeraguin tentang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena ya, Bapak Nadiem Makarim ya orang punya, tapi kenapa untuk versi yang satu ini ya? Ini ada postingan-postingan dari influencer ya sobat. Itu nginformasiin bahwa dengan tuntutan segitu tapi gak ada bukti yang sah. Nah kita coba geledah lebih detail ya sobat ya. Ini ada satu lagi dari Kak Budi. Wah Lia, saya narik seharian aja, cari uang 100 ribu tuh susah banget. Ini kok ada berita sampai triliunan. Kalau saya sih setuju aja ya kalau dituntut tinggi. Yang pastinya kalau benar-benar ngelakuin, ngerugiin gitu ya. Sebenarnya itu tadi beberapa suara dari sobat Prame Suara ya. Ada dari Kak Dinda, ada Pak Rahmat, ada Pak Kak Budi. Kak Budi ini driver. Sebenarnya ya ada betternya kalau misal 18 tahun itu, tapi pastiin kalau benar-benar terbukti bersalah. Nah, urusan terbukti bersalah dan tidaknya kita coba bahas ya di next ya. Kalau kamu udah tahu berita terbarunya, kamu boleh banget share-share ya. Dan stay tune bareng aku Lia di Prame Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM Prames Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting... Oh.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Drama Suara FM.
7: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menunaikan ya. Kalau kamu masih di jalan, kondisi jalan sekarang di jalan raya utamanya ya sobat, itu lagi hujan deras sobat. Jadi kamu berhati-hati, gak usah buru-buru ya. Biasanya kalau hujan-hujan deras gini tuh pandangan jadi kabur. Jadi kamu gak usah buru-buru biar nanti pulangnya tetap selamat sampai tujuan. Gitu ya sobat ya. Dan masih seputar kasus yang lagi ramai dibahas ya, seputar kasus Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop

ya, jadi harganya dianggap mahal ya. Dan pengadaan CDM, CDM itu Cum Device Management, dianggap tidak bermanfaat, sobat. Setelah sidang pada 13 Mei kemarin ya, pada akhirnya itu, ya itu tadi hasilnya, hukuman 18 tahun penjara, tapi ini masih belum final ya. Nanti akan dilanjutkan lagi nih, sidang selanjutnya itu di 2 Juni ya sobat ya, agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoy dari pihak Nadiem Makarim dan tim kuasa hukum. Nah, kalau seputar ini ya, sebenarnya aku mau nge-highlight tentang sebenarnya benar gak sih kalau hukum itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, benar gak? Tapi kalau dari segi kekuasaan Nadiem Makarim, ya sobat ya, sebenarnya itu tidak berlaku di sini. Tapi berlakunya adalah ketika kamu benar dihukum, kamu berani menentang, itu yang bisa saja tajam ke kamu juga. Apakah itu benar? Nah, kalau kamu mau komen-komen sobat, boleh banget ya di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune bareng aku ya, spesial buat kamu malam hari ini, mungkin yang lagi di perjalanan atau santai aja di rumah, dari Chris Brown Residuals.

0: 107,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. 103.

0: 89.9 FM Music It's an Information. Nah sobat, spesial buat nemenin kamu yang mungkin lagi di perjalanan ya. Kamu pulang kerja atau mau baru mau berangkat nongkrong ya, boleh banget. Ini aku mau update di beberapa titik ya sobat ya. Untuk yang pertama ini, nah di sini ada di simpang 3 di simpang 3 Pucuk ya sobat ya. Nah ini kelihatannya udah mulai reda ya sobat di daerah sini. Udah ada Pak Olga juga yang siap bantu kamu untuk melintas di daerah sini ya sobat ya. Tapi kamu tetap berhati-hati ya, karena biasanya kalau habis hujan itu licin jalanan sobat. Jadi kamu gak usah buru-buru, tetap santai ya. Semoga kamu selamat sampai tujuan. Kemudian aku mau cek lagi. Nah ini ada di palang pintu kereta Kadet Suwoko ya sobat. Kelihatannya di sini hujannya udah reda ya sobat. Kemudian didominasi pengendara roda 2, 4 dan ada 1-2 kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas di sini hati-hati, karena biasanya after hujan apalagi ya, itu di perlintasannya licin. Dan aku sering nemuin pengendara roda 2 yang kepleset di daerah situ sobat. Nah ini aku mau cek satu lagi ya. Ini sekarang di simpang 3 Telon Sukodadi. Nah, kelihatannya di sini masih deras ya sobat ya. Di arah Paciran, Babat maupun Surabaya sebaliknya ya. Ini kelihatannya masih deras. Didominasi pengendara roda 2, 4 dan ada beberapa kendaraan besar yang melalu lalang. Buat kamu yang mau melintas di sini berhati-hati ya sobat. Kalau kamu mau belok, pelan-pelan aja, enggak usah buru-buru ya. Pastiin kamu tetap mengikuti rambu-rambu yang ada. Gitu ya sobat. Jadi sementara itu update lalu lintas malam hari ini, di sebagian titik masih mengalami hujan ya sobat, namun di titik lainnya ada yang sudah reda. Nah ini aku mau cek satu lagi deh. Ini ada di simpang 3 Mira Babat. Ini kelihatannya masih agak gerimis ya sobat ya, hujan namun gak yang lebat banget gitu. Oke, itu dulu update dari lalu lintas malam hari ini. Buat kamu yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati, ikuti rambu yang ada ya. Dan semoga kamu selamat sampai tujuan.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: and possibly 2020, I might decide for running for presidency of the United States. This is what a president supposed to look like.
1: 103,9 FM, music is and information.
2: 103,9 FM, music is and information. Nah sobat ya, buat kamu yang kiranya masih di perjalanan ya, mending melipir dulu yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, biar kamu gak buru-buru di jalan ya. Karena tadi juga cuaca di jalan beberapa masih mengalami hujan deras gitu ya sobat ya. Buat kamu yang di perjalanan, pulang kerja, atau mau berangkat nongkrong bareng teman atau ketemu, atau kegiatan lainnya deh, kamu tetap berhati-hati di perjalanan ya sobat ya. Karena biasanya kalau hujan gini tuh biasanya jalan pada licin gitu ya. Semoga keselamatan kamu tetap utama dan gak usah buru-buru ya. Selamat sampai tujuan. Ngomongin soal cerita yang ada dari pengalaman hukum ya, tuntutan Bapak Nadiem Makarim yang udah kita tahu sejak 13 Mei kemarin. Ini ngomongin soal laptop sobat. Aku ingat laptop pertama aku itu dulu beratnya minta ampun ya. Dan kalau urusannya dengan bahasan pengadaan laptop di sekolah, aku juga jadi ingat temen aku yang dia ikut beasiswa, kemudian dia dapat sumbangan, subsidi berupa laptop. Nah sebenarnya kalau laptop ini ya sobat, di beberapa konteks tertentu memang benar ada beberapa orang yang butuh, ngebutuhin banget tentang adanya pengadaan laptop ini. Misal nih, dulu di tempat kuliah aku juga ada beberapa rekan yang masih belum memiliki laptop. Kadang aku juga kasihan sama mereka, kayak tugas juga masih selesaiin di HP. Ya boleh deh, sekarang kan ada Word dari HP ya. Oke boleh, tapi kadang ya sobat, itu hasilnya gak serapi ketika kita ngerjainnya di laptop atau di PC atau di tab lah minimal ya. Nah itu tadi, jadi sebenarnya kalau aku ngelihat dari sudut pandang pelajar ya, pengadaan laptop itu penting sobat. Jadi untuk ngebantu proses pembelajaran lah gitu. Dulu pas kamu sekolah gimana nih sob? Kamu dulu dapat fasilitas laptop gak? Atau malah dapat komputer tabung ya, misal kayak dari kampus sendiri. Padahal ya kadang kalau dari kampus sendiri pun, aku juga pernah mengakses komputer di lab ya, itu aksesnya gak secepat laptop pribadi sobat. Bahkan ada komputernya yang udah sulit banget buat diketik dan sebagainya. Sebenarnya kalau ditanya kembali lagi, penting gak terkait pengadaan laptop itu? Ya penting, tapi dipastiin itu sesuai dengan kebutuhan realnya ya. Tapi kalau dari kebutuhan realnya aku ngerasa ini emang butuh sih sobat. Cuma dipastiin itu sesuai gak targetnya, real nyampe sesuai sasaran gak gitu. Itu perlu diperhatiin kalau memang ada program pengadaan laptop gitu ya. Ini ada komen dari Mbak Santi nih terkait laptop. Lia buru-buru tuh laptop dulu pas sekolah, komputer aja gantian satu kelas dua orang. Bener banget. Pengalaman yang terkait pentingnya laptop itu sebenarnya udah aku rasain sejak SD justru sobat. Jadi ada les komputer gitu. Misal nih, kita anak-anak yang udah punya laptop sendiri, ya udah kita gak nunggu gantian komputer. Kita juga mau ngetik apa juga bisa di-save, kemudian dipelajari lagi di rumah, kayak gitu. Tapi ketika pakai komputer real dari situ ya belum kendala. Ketika komputernya nge-freeze, agak lemot gitu, atau keyboardnya juga sulit ditekan ya, itu jadi catatan khusus. Belum lagi kalau udah di save nih, kita gak bisa mempelajarinya lagi di rumah. Nah kayak gitu. Jadi kalau dibandingkan plus sama minusnya, lebih banyak minusnya sih. Tapi alhamdulillah ya, kadang di sekolah-sekolah juga udah ada komputernya. Cuma ya itu tadi, masih ada beberapa note catatan dari device yang ada gitu. Kalau kamu mau sharing-sharing seputar pengalaman kamu dengan laptop pertama, atau kuliah kamu, sekolah kamu, laptop gimana dan sebagainya ya, tentang pengalaman itu kamu boleh banget dong sharing-sharing bareng aku ya di WhatsApp Prameswara di 08123021039. Dan aku akan tetap ngebahas tentang kasus ini ya, tapi dari segi yang berbeda. Habis ini kita bakal cek ya, apakah real hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Stay tune terus bareng aku di Bawah Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
3: More?

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, bicara soal hukum ya sobat. Hukum katanya tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Tapi ngelihat dari kasus Pak Nadiem ini sebenarnya aku pengen apa ya, kayak berpikir ulang sobat. Kayak padahal ya Pak Nadiem ini juga orang punya ya. Tapi kenapa untuk sesi kali ini tuh hukum ke atas juga gitu. Hukum tajam ke atas itu juga berlaku juga. Dan aku juga sempat diskusi sama orang-orang di sekitarku ya sobat. Ada yang ngejawab dan bikin aku tertarik ya, itu gini. Kalau kamu orangnya benar ya, bisa aja jadi tumpul ke kamu. Oh iya ya gitu. Jadi pada akhirnya ya sebenarnya ya sobat, kita itu sebagai rakyat ya butuhnya cuma transparansi aja. Kemarin yang dibahas sama influencer juga, mana gak ada bukti sahnya dan sebagainya, tapi kok bisa dituntut? Nah itu, nah ini relevan sama komentar dari Bapak Bambang ya masuk. Kita itu butuhnya cuma transparansi aja kak. Kita rakyat cuma pengen pendidikan maju, hanya itu saja. Pokoknya proses dihukum transparan, udah deh gitu. Jadi ya sebenarnya ya kita butuhin ya transparan. Entah beliau salah atau enggak ya, pasti dihukum juga bakal dilakuin secara undang-undang yang berlaku. Tapi pastiin real. Dan sebenarnya ya sobat, kemarin juga ramai banget dibahas. Sebenarnya tuntutannya semacam itu tuh buktinya mana aja gitu. Bahkan dari Pak Nadiem sendiri pun juga tetap ya konfirmasi kalau tidak ada uang sepeser pun yang masuk ke kantong gitu. Membantah adanya dana yang masuk ke kantong pribadi. Jadi ini murni soal kebijakan dan administrasi. Sebenarnya ya sobat, penting buat kita misal nih, di kondisi apapun, siapapun kamu ya sobat, kamu butuh yang namanya jujur, transparansi, dan kuncinya ya tanggung jawab sih. Kalau misal kamu emang salah ya udah silahkan bertanggung jawab. Tapi kalau kamu gak salah ya oke silahkan jujur. Dan kalaupun kamu udah jujur sejak awal ya, tidak ada nih yang perlu dipertanyakan pada akhirnya. Karena tidak ada hal yang perlu dicurigai juga gitu. Gitu ya sobat. Nah terkait ini nih, kamu ada gak ya setuju dengan pendapatnya Pak Bambang tentang hukum di Indonesia ya? Kamu boleh banget komen-komen ya sobat Prameswara ya di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum.
5: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prameswara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Brahma Suara.
6: Music Health and Information. Brahma Suara.
7: Fell by the wayside, like everyone else.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih seputar hukum yang lagi ditegakkan ke Bapak Nadiem Makarim ya. Barusan aku juga cek-cek di media sosial ya sobat, ternyata banyak banget influencer yang merasa ada hal yang perlu dipertanyakan nih dalam kasus ini ya gitu. Ini juga ada komen-komen yang masuk ya sobat ya. Ini dari Mas Dito. Saya gak mau buru-buru ngejudge sih siapa yang salah, siapa yang benar ya. Tapi kasus besar kayak gini tuh memang harus dibuka seterang mungkin, biar masyarakat percaya kalau itu emang real. Real dilakuin, real juga hukum yang dilaksanakan gitu. Jadi transparansi tentunya. Ini juga mirip sama komen dari Pak Bambang tadi ya. Jadi kuncinya ya kita butuhnya yang transparan. Real gak itu kayak gitu kondisinya? Real gak kalau misal emang Bapak Nadiem ini melakukan kesalahan semacam itu? Gitu ya sobat ya. Kemudian ada lagi dari Ibu Santi. Beliau bilang kalau jangan sampai gara-gara kasus pejabat ya, program pendidikan yang bagus juga ikut berhenti. Benar banget. Ini menarik juga ya, karena masyarakat juga berharap pelayanan dari pendidikan itu tetap maju dan berjalan normal. Oh ya, ini tadi aku juga cek ya sobat ya, ternyata Chromebook sendiri itu masih dijalankan loh. Bahkan di beberapa sekolah pun ada kemarin saksi yang menyampaikan bahwa memang bagus, bahkan kayak ngerasa ini sangat ngebantu gitu. Ini ada lagi ya komen dari Mas Arif ya. Kalau memang ada penyimpangan ya diproses, tapi kalau gak terbukti juga harus fair sih, gak boleh ada yang berat sebelah. Nah benar banget. Ini juga relevan dengan postingan-postingan terbaru semacam influencer besar Jerin Pauline, kemudian founder dari ini sobat, beberapa platform yang ngebahas seputar informasi-informasi yang ada di dalam hukum ya. Aku bakal spill habis ini terkait ini. Mereka juga merasa ada yang perlu dipertanyakan nih. Sebenarnya ini juga kasus paling besar dengan hukuman atau tuntutan yang besar pula gitu. Bahkan dari beberapa pertemuan juga Bapak Nadiem Makarim menginformasikan kalau emang tidak ada ya. Bahkan kemarin pun diinformasikan kalau tuntutannya dari segi bukti-bukti yang ada pun sebenarnya ini perlu dipertanyakan beratnya ya. Sepertinya ini berat sebelah. Nah menurut kamu gimana nih sobat? Kamu bisa sharing-sharing ya seputar kasus ini yang kamu tahu ya gitu. Ini pengacara Pak Nadiem juga membantah adanya aliran dana yang masuk ke kantong beliau ya.

Jadi pemimpin itu sebenarnya harus tanggung jawab aja sih sobat. Sama, tapi kadang kamu juga perlu bisa membaca situasi ya. Membaca situasi ini pun perlu diperhatikan. Kadang kamu udah benar, tapi lingkungan kamu nggak mendukung pun, kamu bisa jadi terkena dampaknya sobat. Mungkin ini bisa jadi pelajaran ya. Dan terkait kasus Bapak Nadiem Makarim ini, sebenarnya nggak melulu tajam itu ada di bawah kemudian tumpul untuk yang di atas, no. Kadang tajam itu juga ada di atas. Kalau kamu bisa jadi orang yang paling benar atau orang yang ditentang dalam lingkungan kamu. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu punya sharing-sharing seputar topik diskusi hari ini, hukum Bapak Nadiem Makarim, kamu boleh banget sharing ya di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan spesial buat nemenin kamu malam hari ini, aku bakal stylein dari Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: Isi TV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, sekarang kita mau cek dulu ya lalu lintasnya, update-nya gimana, masih pada hujan atau udah reda nih ya, biar kamu yang lagi di perjalanan tidak bingung ya sobat, setidaknya tahu gimana kondisi di jalan pada malam hari ini. Gitu ya sobat. Kamu bisa join bareng aku di Express Radio buat cek update di CCTV ya sobat. Nah ini aku mau cek dulu di daerah Turi ya, Petigaan Turi. Saat ini nih udah reda ya sobat, sebagian dari jalan juga udah kering. Namun tetap berhati-hati ya sobat, biasanya kalau kayak gini tuh kondisinya ya masih agak licin ya jalanan. Tapi kamu gak perlu khawatir nih sobat, di situ udah ada Pak Oga yang siap bantu kamu ya, untuk mau belok lurus aja atau mau nyebrang-nyebrang di daerah Petigaan Turi. Gitu ya sobat ya. Nah ini malam ini tidak terlalu ramai sobat, tetap lancar. Ini aku mau cek lagi satu di Simpang 3 Banjarwati. Nah, di sini tadi juga kering sobat, sejak tadi kering kalau di daerah sini ya. Emang tidak terjadi hujan ya. Dan di situ di Simpang 3 Banjarwati arah Makam Sunan Derajat ya sobat, di situ udah ada Pak Oga yang siap bantu kamu ya, karena di sini juga perlintasannya dominan ramai. Namun untuk malam hari ini masih lancar ya sobat. Buat kamu gak perlu khawatir, jadi malam hari ini insya Allah bebas dari yang namanya macet gitu ya. Kemudian satu lagi deh, Simpang Tugu Wingko Babat. Nah ini arah Jombang Bojonegoro, terpantau saat ini juga udah reda ya sobat. Masih ada genangan sedikit, tapi kamu tetap berhati-hati, takutnya licin ya, biar gak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Dan malam hari ini dominasinya agak ramai, namun tetap lancar ya, dari pengendara roda 2, roda 4 dan 1-2 bus kendaraan besar. Gitu ya sobat ya. Well, dimanapun kamu berada ya sobat, tetap berhati-hati. Gak usah buru-buru ya, kalau kamu udah mulai ngantuk mending melipir dulu, ngopi dulu ya sobat. Dan semoga kamu selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Brahma Suara
3: Music Hits and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terletak di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Wah sobat, ternyata Lamongan hujan deras lagi ya. Dan nanti bakal aku spill lagi di daerah mana aja yang lagi deras ya. Kebetulan di depan di perlintasan kereta api sobat pagi ini ya. Masih hujan. Kamu gak usah buru-buru ya, kemanapun kamu berada, santai aja sambil dengerin aku ya, sambil nemenin aku, karena aku masih punya banyak list lagu yang bisa nemenin kamu malam hari ini ya sobat ya. Dan sobat, ngomong-ngomong soal hukum ya, tadi masih sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, ngomong soal istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ternyata sebenarnya ya, banyak orang yang bilang narasi ini tuh kadang gak relevan juga. Kalau kamu orang benar tapi berada di instansi atau dalam lingkup yang notabene di atas pun, kadang kamu juga tetap tajam sobat gitu. Karena sekarang beberapa pejabat level atas pun juga udah mulai diproses dan disidang kalau kamu mainnya jujur ya gitu. Artinya masyarakat juga mulai melihat nih kalau hukum juga bisa tajam ke atas. Tinggal sekarang ya jadi harapan publik ya konsistensinya, jangan cuma ramai di satu kasus tapi benar-benar berlaku di semua level ya sobat. Jadi kita perlu mastiin, dan untuk kasusnya Pak Nadiem ini kita perlu kawal sobat gitu. Kalau kamu juga seorang influencer ya sobat, kamu bisa kawal-kawal seperti postingan Jerome Pauline, kemudian ada beberapa postingan influencer besar lainnya ya, kamu bisa jadi salah satunya gitu. Sebenarnya ada yang perlu dipertanyakan di kasus ini, tapi kita lihat ya nanti di tanggal 2 Juni kelanjutannya gimana. Kalau kamu mau sharing-sharing seputar kasus ini ya sobat, atau tentang hukum deh, kamu boleh banget komen-komen aja di WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039, atau bisa komen-komen aja di Express Radio. Dan spesial buat kamu malam hari ini ya, aku bakal setelin lagu dari Lady Gaga, Bruno Mars ya, Die With A Smile.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, mungkin malam hari ini kita banyak update terkait lalu lintas ya, kondisi di Lamongan lagi hujan dan update-nya ini ada di simpang 4 Dinsos, 4 DPRD, kemudian pintu kereta terminal ya, Lamongan Kota maupun jalan raya ya sobat, itu mengalami hujan. Nah, sekarang di simpang Tugu Wingko Babat mengalami hujan namun masih terbilang gerimis ya sobat. Yang paling aman nih ya sobat, itu di simpang 3 jembatan Blimbing. Itu juga aman banget, simpang 3 Miram Babat, Banjarwati, itu kering, kering kerontang ya di daerah sana ya, sisanya mengalami hujan. Dan tadi di simpang 3 Tulon Sukodadi itu deras sobat, sekarang hujan namun gak yang deras banget ya. Yang deras banget itu di jalan raya, nah tepat di depan ini, jalan raya depan ya, di palang pintu kereta terminal itu deras sobat, sampai palang pintu kereta Kadet Suwoko di deket itu juga mengalami hujan yang deras ya sobat. Dimanapun kamu berada sobat, tetap berhati-hati, gak usah buru-buru ya, pastiin lampu dari motor ataupun mobil kamu nyala, biar kamu nanti takutnya ada jalan berlubang atau misal gak kelihatan karena kena air hujan ya, kamu bisa berhati-hati gitu ya sobat ya. Dimanapun kamu berada tetap berhati-hati, semoga kamu selamat sampai tujuan.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Brama Suara.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Rama Suara FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
8: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari yang sebelumnya. Terus belajar aja gue.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum.
1: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngebahas seputar yang lagi update di media sosial tentang berita terkait hukum Bapak Nadiem Makarim. Dan terkait ini ya sobat, kita juga tadi udah ngebahas soal komen-komen yang masuk. Menurut kamu nih ya sobat, dengan 18 tahun itu gimana? Kemudian dari segi bukti atau tuntutan yang diberikan, menurut kamu gimana? Kita juga udah ngebahas seputar itu ya. Makasih banyak buat kamu yang udah join-join komen ya sobat ya. Dan pelajaran buat kita malam hari ini ya, diskusi pada hari ini tentunya, apapun profesi kita, kejujuran dan ketelitian itu nomor satu. Ini gak hanya buat Pak Nadiem, bukan hanya untuk hukum, tapi untuk kita semua nih sobat. Kadang ya, makin tinggi jabatan kita, makin besar juga mata publik untuk mengawasi. Jadi kamu tetap berhati-hati ya sobat, dan ini jadi pengingat juga sebenarnya, biar tetap amanah di bidang masing-masing. Gitu ya sobat. Jadi sebenarnya konteksnya karena ini ramai dibincangkan ya, dan banyak ramai influencer yang udah mulai apa ya, kayak udah mulai bicara, udah mulai speak up terkait ini. Sebenarnya ini nanti larinya ya, kita coba update ya di 2 Juni nanti gimana, kita coba kawal ya sobat ya. Buat kamu yang kiranya tahu persis gimana, coba deh dibatasi juga poin-poin yang bisa kita lakuin, kayak komen-komen di media sosial dan lain sebagainya. Nah kayak gitu. Sebenarnya jadi pada akhirnya ya, kesimpulan di diskusi hari ini tuh, kadang gak melulu hukum itu dia tajam ke atas kemudian tumpul ke bawah, enggak mesti ya. Kadang sesekali juga tetap kok sebaliknya. Nah kayak gitu. Jadi ini tetap jadi pelajaran ya, sekalipun kamu seorang yang udah lebih ataupun nol, juga tetap kamu bisa punya peluang hukum tajam ke diri kamu. Sebenarnya ini nanti masih tanda tanya ya sobat ya. Kamu bisa komen-komen aja, misal tahu detail lebih lainnya ya. Dan itu saja. Jadi intinya kalau kamu di kondisi apapun, sebisa mungkin kamu harus jujur, karena itu yang pertama, biar tetap amanah dan teliti. Ini utamanya untuk dihukum ya. Jadi kalau misal ada bukti, silahkan, kita butuh transparansi gitu. Kalau emang dilakuin kesalahannya, ya udah silahkan hukumnya dijalankan sebagus mungkin. Tapi kalau emang ternyata tidak, ya jangan dimanipulasi gitu ya. Well sobat, gak terasa 4 jam ya bareng kalian bahas tentang fenomena tajam ke atas ini, atau sebaliknya tajam ke bawah. Intinya kita kawal terus ya proses hukum yang satu ini agar tetap adil. Dan besok kita akan ketemu lagi dengan topik yang lebih segar ya. Kita akan bahas seputar salah satu film yang lagi hits, jangan sampai kelewat. Terima kasih buat sobat Trame Suara yang kamu udah komen-komen nemenin Lia sejak jam 4 sore tadi ya. Terima kasih banyak. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, tetap berhati-hati ya sobat ya, karena Lamongan habis hujan, mungkin jalanannya juga lagi licin-licinnya gitu. Tetap objektif, tetap semangat, dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Lia pamit, selamat malam, sampai jumpa. Dan spesial buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Adele, Hello.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Power geng push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Ramai suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara.
6: Music Hits and Information, Prame Suara.

0: paket sup sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Brava Suara.
7: News, hits, and information. Brava Suara.
6: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: gitu.
1: Brava Suara.
0: News hit and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prambe Suara, Music Hits and Information. Prambe Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prames Suara.
4: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah gak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya gak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, menterinya urusan perempuan dan anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian. Yang di ujung depan sama yang di belakang, isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah, ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Bagian akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music

Kids and Information. Prabaswara 103,9 FM.

0: Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Nanda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
2: Sah.

0: Bung, Ben gak senang. Mau kemana, Bung?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
0: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ayo, rapat rapat rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol.
2: Tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga.
1: Oke. Rol? Rol?
2: Iya.
1: Rol. Tiga, ya. Oke, lanjut.
2: Rol.
3: Yuk, empat. Cuk.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah."

0: suara.
1: Music FM Info.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PIAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda wae! Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: Kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang depan belakang itu laki-laki.
1: Ini juga bagian yang akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun.
2: M. Kodari menjelaskan, KSP di bawah kepemimpinannya akan menjadi pelengkap informasi ke publik dan tak lagi terpusat di kantor komunikasi kepresidenan atau PCO yang kini diubah nama menjadi Badan Komunikasi Pemerintah.
3: Pernah nggak sih kamu sebagai anak nanya ke orang tua? Dan ayah bilangnya sih boleh, tapi ibu bilangnya nggak boleh. Kita jadinya bingung ya, mau nurut yang mana? Sekarang bayangin, ini terjadi di skala negara. Kamu butuh info penting dari pemerintah. Satu menteri bilangnya ini, dan menteri lain bilangnya itu. Dan kamu sebagai rakyat cuma bisa bingung. Ini bukan lebay sob, ini beneran terjadi. Dan kita baru saja lihat contohnya setelah kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Bukan soal keretanya yang mau kita bahas hari ini, tapi soal sesuatu yang lebih sering terjadi dan jarang kita sadari. Kenapa pejabat kita sering gak kompak waktu ngomong ke publik? Dan kenapa itu jadi masalah buat kita semua? Oke, kita cerita dulu ya sedikit biar kamu tahu konteksnya kayak gimana. Senin malam 27 April 2026, ada kereta jarak jauh yang nabrak KRL yang lagi berhenti di stasiun Bekasi Timur. Infonya ada 15 orang meninggal, 84 orang luka-luka, dan semua korban yang meninggal adalah perempuan. Karena gerbong yang kena hantaman adalah gerbong khusus wanita yang posisinya ada yang paling belakang rangkaian kereta api. Semua orang berduka, semua orang nunggu penjelasan yang jelas dari pemerintah. Nunggu ada yang bilang nih, ini yang terjadi, ini yang akan kita lakukan, dan ini yang aman buat kalian. Tapi yang muncul malah statement yang berbeda. Keesokan harinya, ada dua pejabat yang angkat bicara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada dari Menteri P3A, Menterinya Urusan Perempuan dan Anak. Beliau datang ke rumah sakit buat jenguk korban. Niatnya sih baik, tapi waktu ditanya wartawan, beliau langsung loncat ke solusi. Dan bilang, gerbong wanita dipindah ke tengah rangkaian, yang di ujung depan sama yang di belakang isi laki-laki aja. Gitu katanya. Publik langsung heboh seketika. Banyak yang nanya, jadi laki-laki yang harus nanggung resikonya. Emang nyawa laki-laki semurah itu? Padahal investigasi penyebab kecelakaan aja itu belum selesai. Dan yang kedua, Menko Infrastruktur AHY. Beliau lebih hati-hati nih sob. Intinya beliau tuh bilang,
4: ini jadi perhatian yang khusus dan serius bagi pemerintah. Kenapa justru gerbong yang disiapkan khusus untuk melindungi perempuan malah berada di posisi paling beresiko saat kecelakaan terjadi?
3: AHY gak langsung kasih solusi. Dia akui dulu memang ada masalah dan lebih pelan, lebih terukur. Dua pejabat ini sama-sama dari pemerintah sobat, tapi pesannya beda banget. Yang satu udah lompat ke solusi sebelum data lengkap. Yang satu lagi masih di tahap memahami masalah. Dan akibatnya, orang-orang di luar sana malah ribut soal gerbong laki-laki vs perempuan. Sementara pertanyaan yang lebih penting, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dan bagaimana supaya nggak terulang lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terpenting. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Dan kenapa terus berulang? Ada tiga alasan utama yang perlu kita pahami bareng. Gak ada yang ditunjuk jadi satu juru bicara saat ada kejadian besar. Bayangin ya, kalau di tim sepak bola, kalau semua pemainnya teriak instruksi sendiri-sendiri di lapangan, yang terjadi bukan kerjasama, tapi malah kekacauan. Nah, itu di pemerintahan juga sama sobat. Masing-masing pemerintah ya, masing-masing kementerian itu ngomong sesuai sudut pandang mereka sendiri. Padahal di mata kita sebagai rakyat, semua itu kedengarannya satu suara, satu pemerintah. Kalau beda-beda, yang kelihatan adalah pemerintah itu nggak kompak.
0: Yang perempuan itu ditaruh di tengah, jadi yang laki-laki di ujung.
3: Ada tekanan untuk kelihatan sudah berbuat sesuatu di depan kamera. Ini manusiawi sebenarnya. Waktu ada tragedi, semua orang itu pengen terlihat sigap dan juga peduli. Tapi sigap itu bukan berarti buru-buru buat kasih solusi sebelum masalahnya beneran dipahami, gitu kan? Dan contohnya tuh kayak dokter deh. Dokter kalau langsung kasih obat tanpa periksa pasien dulu kan jatuhnya salah ya. Mungkin niatnya baik tapi bisa salah sasaran.
1: Mungkin akan kita terus evaluasi, tapi paling yang jelas adalah
3: belum ada mekanisme yang mastiin semua pejabat bicara satu arah dulu sebelum ke publik. Intinya, belum ada rapat singkat dulu sebelum konferensi pers. Yang keluar adalah pendapat masing-masing, bukan sikap resmi pemerintah yang sudah disepakati bersama. Terus, apa yang seharusnya terjadi? Ada tiga hal konkret yang bisa bikin situasi ini lebih baik sebenarnya. Yang pertama, saat ada krisis atau kejadian besar, tunjuk satu juru bicara utama dulu. Satu orang, satu pesan, dan satu arah. Baru setelah situasi lebih jelas, kementerian lain bisa menambahkan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu, rakyat dapat informasi yang utuh, bukan puzzle yang harus mereka rakit sendiri-sendiri. Kedua, pejabat perlu belajar memisahkan dua hal yang berbeda. Datang untuk mendukung korban dan datang untuk mengumumkan kebijakan. Keduanya sih penting, tapi waktunya berbeda. Saat masih di samping korban yang berduka, bukan saat yang tepat untuk umumkan perubahan teknis yang belum dikaji secara matang. Yang ketiga, kalau sudah terlanjur keluar pernyataan yang bikin publik jadinya bingung, koreksi dengan cepat dan jujur. Jangan diam dan berharap ke orang itu bakalan lupa. Justru sikap mau mengakui dan memperbaiki itu membangun kepercayaan, bukan menghancurkannya. Jadi inti simpelnya kayak gini sob. Kalau para pejabat kita gak kompak dalam nyampein informasi ya, yang bingung adalah kita, yang rugi adalah kita, dan yang capek cari tahu kebenarannya adalah kita sebagai rakyat. Padahal kita tuh berhak loh dapat informasi yang jelas, jujur, dan gak bikin tambah pusing. Tragedi di Bekasi Timur adalah duka yang nyata. Tapi cara merespons sebuah tragedi itu adalah pilihan. Dan pilihan yang lebih baik selalu ada kalau ada kemauan untuk berbenah. Kamu pernah ngerasain gak bingung karena gara-gara pejabat itu ngomongnya beda-beda? Ceritain ya di kolom komentar. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu dan subscribe Prime Suara 1039. Karena masih ada banyak hal yang perlu kita bahas bareng-bareng. Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prime Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: podcast Cap Sedap Kedelai Hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
1: Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and